0: desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Are Surabaya karo Pro 2 FM, kepacut es. Rungokno 95,2 Pro.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Surabaya. Ngajak kamu buat ngobrolin hal-hal yang lagi rame di Surabaya. Setiap hari Rabu, jam 5 sore sampai jam 7 malam, bisa kamu dengerin di FM 95,2 dan aplikasi RRI Digital. Ngaso, ngobrole are Surabaya.

0: Okay, teman pro 2, kamu masih di Spada. Selamat pagi teman pro 2.
1: Nah, di pagi hari ini teman pro 2
0: udah
1: ini...
0: cerah ya Ram ya?
1: Enggak.
0: Udah lumayan ada matahari lah.
1: Iya, iya setiap hari ada matahari.
0: Iya
1: dong.
0: Sih, gimana? Ya benar. Maksudnya enggak berawan gitu loh.
1: Oh gitu. Ya. Berawan ya. Kalau ngomongin soal awan,
0: apa?
1: Awan itu bapaknya temanku.
0: Ah, kenapa?
1: Awan itu bapaknya temanku.
0: Oh baik.
1: Syarat tuh Alwan.
0: Oh. Halo Pak.
1: Anaknya namanya Alwan, bapaknya Al Awan.
0: Wah. Tinggal tambahin L aja.
1: Temennya itu anak. Namanya Almas.
0: Oh baik. Ini beneran apa enggak sih?
1: Beneran.
0: Oh beneran ya.
1: Sumpah.
0: Keren. Jadi
1: tahu ya.
0: Ada pokoknya semuanya itu harus di depan gitu. Karena semua
1: makin di depan.
0: Iya kan apa namanya kalau di absen kan abjadnya A. Jadi
1: iya,
0: harus di depan semua.
1: Agak mau sih punya nama A gitu kan.
0: Kenapa? Soalnya nanti dipanggilnya pertama kali.
1: Iya gitu kan. Nah kemarin-kemarin juga apa ya, cuacanya itu agak ekstrim.
0: Benar.
1: Ekstrim gimana?
0: Tiba-tiba hujan, terus habis itu panas, panasnya panas banget gitu kan.
1: Nah kemarin juga sempat bediding ya.
0: Bediding? Kayaknya sampai sekarang deh bedidingnya. Karena masih dingin, tadi pagi tuh mandi, dingin banget.
1: Oh gitu.
0: Emang kamu gak kedinginan? Enggak. Oh enggak. Baik.
1: Tapi banyak yang flu sih. Sekarang itu ya Tepung Pro 2. Karena gak tahu ya, di pagi hari ini akhir-akhir ini banyak yang terjangkit flu.
0: Terjangkit?
1: Ya kan virus kan.
0: Iya benar.
1: Flu kan virus, terjangkit
0: iya.
1: Kan
0: iya, iya,
1: terjangkit
0: iya.
1: Penyakit kan.
0: Benar, gak salah.
1: Iya, iya. Buat kamu jaga kesehatan ya Tepung Pro 2. Soalnya gak cuma Indonesia aja. Ternyata gelombang panas ekstrim ini juga dilanda di Eropa juga, dan itu akan mengancam pertumbuhan ekonomi di Eropa.
0: Tapi aku ngelihat videonya di TikTok, sebenarnya agak sulit ya bedain ini tuh asli atau AI gitu kan. Cuman kalau misalkan ini asli sih kasian sih, maksudnya benar-benar sepanas itu gitu loh. Katanya bahkan ada traffic light yang meleleh kayak gitu-gitu loh.
1: Enggak tahu ya itu, ya itu bener apa enggak.
0: Nah, makanya.
1: Kemarin juga lihat di media sosial.
0: Bener?
1: Di bagian Perancis ya. Itu banyak orang yang berebutan beli air conditioner.
0: Oh, I see.
1: I see. Eh, mau nyanyi itu kan?
0: Iya.
1: Nah, ini juga apa ya, menjadi resiko buat ekonomi struktural yang menekankan aktivitas ekonomi di kawasan Eropa juga karena gelombang panas ekstrim ya teman pro.
0: Iyalah kalau misalkan apa namanya sepanas itu terus untuk berkegiatan, untuk melakukan yaitu entah itu kegiatan ekonomi atau kegiatan ya kegiatan kamu biasanya pun juga udah males banget kan. Kayaknya mending di rumah aja ngadem gitu. Makanya. Atau ya keluar rumah seperlunya gitu. Bahkan ya balik lagi tadi aku ngelihat videonya tuh ada yang bawa kipas angin gede-gede gitu untuk apa namanya, kayaknya dia habis beli kipas angin terus jalan pulang ke rumah, tapi kipas anginnya itu kayak portable gitu
1: ya,
0: loh. Jadi
1: ngaruh.
0: Ih makanya.
1: Oh, gimana itu kan? Nah, kamu hawanya panas, kamu kasih kipas ya tahu panas piye.
0: Kan kipas angin.
1: Lah iya kan angin kan.
0: Anginnya angin panas ya.
1: Gimana sih? Nah, itu di Eropa itu lebih tepatnya di Jerman ya, karena ini salah satu negara yang akan mengalami dampak paling besar.
0: Kenapa tuh?
1: Akibat kondisi itu, karena perubahan iklimnya itu enggak ya, membuat apa ya kayak bikin
0: lebih,
1: Jerman itu was-was lah.
0: Lebih parah di Jerman gitu ya.
1: Pertumbuhan ekonomi.
0: Ya, hati-hati ya teman pro 2 yang mungkin lagi apa namanya tinggal di Eropa gitu kan, yang entah itu sekolah atau lagi bekerja di Eropa terus dengan adanya kondisi seperti ini tetap harus berhati-hati gitu ya.
1: Dan juga ini dilansir dari Anadolu ya Tomo Pro 2 pada hari Rabu kemarin tanggal 1 Juli. itu rekor suhu pada Juni tahun ini itu yang melanda di Eropa ya, khususnya di Prancis, Inggris, Swiss, dan Jerman. Nah, di Prancis ini kondisinya membangkitkan kembali ingatan akan gelombang panasnya di tahun 2003 dan diperkirakan menyebabkan sekitar 70 ribu kematian.
0: Ya, semoga tidak ada hal serupa gitu ya. Tidak tidak sampai berlarut-larut, intinya tetap waspada sih.
1: Waspada.
0: Lagi-lagi waspada nih teman Pro 2. Karena misal kalau misalkan kita juga enggak jaga diri kita gitu ya, entah itu dari minum vitamin ataupun ya menjaga dengan cara apapun sih ya teman Pro 2, itu ya kita bisa menjaga diri kita maupun orang lain gitu kan.
1: Yaudahlah begitu ya. Karena ya kalau ini udah weekend sih.
0: Iya, memasuki ya di hari Jumat ini, hawa-hawa weekendnya udah kerasa nih teman Pro 2 ya.
1: Makanya kamu kalau misalnya hawa-hawa weekend langsung aja play lagunya The Weeknd.
0: The Weeknd, oke, baik. Langsung ditodong.
1: Langsung aja ditodong lah The Weeknd.
0: The Weeknd yang aja? Mana? Banyak
1: ya,
0: dong.
1: Udah salah kita, satunya aja
0: kita
1: deh.
0: Kita punya The Weeknd banyak nih teman Pro 2 ya.
1: Yang mana?
0: Ayo, yang sebutin. Dancing in the Flame aja deh, spesial buat
1: dancing
0: kamu.
1: Dancing in the Flame.
0: Kok gitu?
1: Iya kan?
0: Gak tahu sih.

0: pergerakan tanah adalah bencana alam yang dapat terjadi kapan saja, khususnya selama musim hujan. Kalau kamu mendengar suara gemuruh atau suara tanah yang bergerak, segera cari tempat perlindungan yang aman. Nah, kalau kamu berada di dalam rumah, segera evakuasi menuju area yang terhindar dari zona longsoran. Dan jika tidak memungkinkan evakuasi, berlindung pada perabot atau sisi bangunan rumah yang kokoh. Dengan tahu langkah-langkah kesiapsiagaan ini, kita bisa mengurangi potensi bahaya dan jatuhnya korban jiwa serta kerugian materi. Update bencana, jangan tunggu jadi korbannya.
1: Pagi-pagi kayak gini, paling enak dengerin 95,2 Pro 2 FM ditemani lagu-lagu enak buat kamu.
2: Teman Pro 2, nah kali ini udah up topic ya untuk di pada kali ini. Topiknya apa ya kira-kira? Topiknya adalah apa sih hal green flag di tempat kerja menurutmu? Nah, kita bakalan ngobrol-ngobrol soal itu ya teman Pro 2 di pagi hari ini. Jadi kalau misalkan kamu ingin bergabung, boleh banget ya. Ya langsung aja kamu cek Instagram kita @pro2rrisby, udah ada question box-nya di situ. Dan bisa juga melalui WhatsApp di 081980852 atau aplikasi RRI Digital. Dan pastinya bisa banget untuk request lagu.
3: The prettiest girl in all the land was left alone without a hand to hold or teach or mold or pray. She fell down the sewer and got led astray. Monsters, demons, and all the rest took her soul and innocence.

0: baru keren.
1: Harus bangga dong, keren karena menggunakan produk lokal.
0: Tapi ngomong-ngomong, kok tema kita sama ya? Pakai pakaian sasirangan ya?
1: Iya ya, baru nyadar juga. Bedanya cuma di motif doang kan?
0: Iya betul. Jangan pernah ragu
1: menggunakan produk lokal.
0: Kami bangga buatan ini.

0: Oke, teman berdua udah jam 8 ya. Ini waktunya Halu, hanya satu lagu. Nah, untuk di Halu ini tadi ada Bilal Indrajaya ya. Langsung aja kita puterin. Ini yang paling banyak adalah Nelangsa Pasar Turi.
1: Enak banget sih tapi lagu ini, teman berdua.
0: Tapi kamu milihnya kok yang low sih?
1: Ya emang lagunya low.
0: Oh, ya udah.
1: Ya udah nih, teman berdua, langsung aja kita puterin buat kamu.
2: Pagi-pagi udah halu. Asikin aja dengan hanya satu lagu di Pro 2.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: apa itu mukbang? Kata mukbang sebenarnya berasal dari gabungan kata dari bahasa Korea yaitu mokda, yang berarti makan, dan bansong yang berarti siaran. Biasanya mukbang dilakukan secara siaran langsung, di mana sang penyiar menyantap makanan dalam porsi besar sambil berinteraksi dengan para penonton. Tapi teman Pro 2, sebenarnya kalau kamu makan dengan porsi normal secara live di akun media sosial kamu, itu sudah bisa disebut sebagai mukbang loh.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.
2: Teman Pro 2 masih di Spada ya, dan kali ini aku mau bacain dari teman Pro 2 yang udah gabungan di Instagram kita @pro2rrsby, ngomongin soal green flag di tempat kerja. Emang apa sih green flag menurutmu ya, khususnya untuk tempat kerja sendiri? Nah, kali ini yang paling gercep ada Sania yang katanya dapat makan siang plus kopi atau teh. Nah, ini Gen Z banget kayaknya ya. Kalau misalkan udah makan siang dapat terus kopi plus teh lagi, udah enak banget tuh. Kita nggak usah cari kopi di luaran sana gitu kan. Kerja kita cuma kerja, di sampingnya harus ada kopi gitu kan. Baik. Ada TW Siu, ini katanya nggak perhitungan. Waduh. Enggak takut ya teman berdua. Enggak perhitungan tuh dalam segi apanya nih? Boleh gabungan lagi dan pingin dengerin lagunya Selena Grace, Kak, yang Sumpah Mati. Oke, ditungguin. Terus ada Crush yang katanya boleh izin cuti. Ya kayaknya semua kantor ada izin cutinya nggak sih teman Pro 2? Atau mungkin izinnya gampang gitu mungkin ya. Tergantung kantornya juga sih memang. Ada beberapa yang menerapkan cuti tuh harus ABC. Ada yang ya udah cuti-cuti aja. Ada yang kayak gitu juga nih teman Pro 2. Baik, katanya pingin dengerin juga lagunya Selena Grace yang Sumpah Mati. Siap, ditungguin ya. Ada Dreamies, ini katanya apa ya? Bingung katanya. Oke. Baiklah. Terus ada juga ada Yeni Lindawati. Ada tempat buat nge-gym. Waduh, ini kamu ngantarnya di mana nih? Ada tempat gymnya? Biar gak usah ini ya, biar gak usah langganan gitu ya. Udah langsung nge-gym aja di tempat kantor. Ya udah deh teman Pro 2, untuk hal-hal green flag menurut kamu di tempat kerja pastinya nanti bakalan kita bahas lagi. Tapi sebelumnya juga aku mau puterin lagu-lagu yang udah di request, yang udah ada di playlistnya kita buat nemenin kamu di pagi hari ini, di hari Jumat. Jadi teman Pro 2 jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Pagi yang enak itu bangun terus dengerin 95,2 Pro 2 FM sambil nikmatin lagu-lagu enak buat kamu.

Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

cukupan gizi gratis. Karena kita ya memang ya kadang pengeluaran kita itu pasti kebanyakan di makanan ya, nomor 2 gitu kan. Contoh seperti kayak di Korea Selatan gitu kan. Nah, itu para pekerjanya dapat makan siang gratis gitu kan di apa perusahaannya. Memang itu sebagai contoh aja buat kita-kita juga kalau misalnya punya apa punya perusahaan gitu kan. Kita harus memfasilitasi para pekerja kamu, karyawan kamu ya dengan cara makan. Tidak jauh dari makan nih teman pro 2. Berikutnya ada kakak siapa ini? Kakak Amang nih yang katanya kalau green flag di tempat kerja yang aku pingin itu kak ya, itu ada fasilitas buat nongkrong gitu kan, sambil ya nyantai-nyantai dari hektiknya kerjaan. Ya itu benar sekali ya, pasti ada lah di setiap perusahaan atau misalnya di kantor-kantor gitu kan, pasti ada tempat untuk nongkrong, nggak cuma di kantin ya. Mungkin aku pernah lihat juga di kantor Google. Nah itu ada tempat yang memang khusus buat para karyawannya buat having fun gitu kan, kayak main game atau mungkin board game. Nah gitu, begitu ya. Terus ada yang bisa tidur gitu, itu enak banget sih kalau misalnya tidur ya, tidur doang kerja kagak. Ini requestnya lagunya Bebe Rexha dan juga Fateless nih yang New Religion. Aduh, kamu agama baru kah gimana? Ya udah langsung aja kita puterin buat kamu nih teman pro 2.

0: Mau dengerin radio tapi kok ini ada tulisannya AM lah, FM lah. Apa sih? Gak ngerti.
1: Oh ya jelas beda lah saluran AM sama FM. FM tuh salurannya lebih tahan cuaca dan kualitas suaranya lebih bagus. Kalau saluran AM, jangkauannya yang lebih luas. Nah itu makanya saluran radio FM pakai pemancar yang lebih tinggi dari saluran radio AM.
0: Wih, emang si paling radio nih. Ya udah buruan cariin frekuensi yang muterin lagu paling asik.
2: Teman terbaik kamu.
3: FM.

0: Eh, ada radio nih. Coba dengerin ah. Lah, kok ada AM? FM? Bedanya apa ya?
1: Heh, lagi ngapain sih? Kok serius banget?
0: Iya nih,

munculnya fenomena ini. Sinkhole atau lubang runtuhan adalah area cekungan di dalam tanah yang tidak memiliki drainase permukaan eksternal yang alami. Pada umumnya, ketika hujan turun, air tetap berada di dalam lubang runtuhan dan biasanya mengalir ke bawah permukaan. Penyebab terjadinya lubang runtuhan ini biasanya terjadi jika batuan di bawah permukaan tanahnya adalah batu kapur, batu karbonat, lapisan garam, atau batuan yang secara alami dapat dilarutkan oleh air tanah yang bersirkulasi melaluinya. Ketika batuan ini larut, ruang dan gua-gua akan terbentuk di bawah tanah. Mengutip dari Department of Environmental Protection, selain jenis batuan yang ada di bawah permukaan tanah, air tanah yang melaluinya juga menjadi salah satu faktor utama penyebab terbentuknya atau terjadinya sinkhole. Teman.

0: aku membaca lagi teman pro 2 untuk yang gabungan di topik sepeda kali ini.
1: Sepeda? Hah? Kan biasanya gitu, sepeda.
0: Nah, ini aku lagi kosong ya. Aku lagi kosong gitu kan. Nah, ini ada dari Kakak Astutik yang katanya perhatian saat temen galau.
1: Oh iya sih, itu berarti sifat green flag di kantor.
0: Aku kira kamu mau ngomong sifat kriminal.
1: Ah, kok kriminal? Kan green flag.
0: Kriminal emang apa? Ayo apa ayo?
1: Apa singkatan?
0: Ya udah, ini dah. Ada lagi Dewi Kurnia, katanya teman kerja yang enggak pelit ilmu.
1: Iya, benar. Ini aku setuju.
0: Kenapa?
1: Karena kalau kita kesusahan terus kita mau tanya ke temen tuh akhirnya dapat jawabannya, enggak yang apa sih? Nah, di sini sin gitu loh, males jadinya.
0: Oh gitu.
1: Ya.
0: Oh, pengalaman pribadi ya. Gitu ya.
1: No comment.
0: Ya ini ada tempat buat nge-gym katanya.
1: Iya, tadi aku udah sempet baca sih itu. Oh, kayak gitu. Enak banget. Jadinya gak perlu untuk ini kan, member untuk gym gitu loh.
0: Ya tapi, ya gak ada tapi sih ya, enak sih. Ya pingin aja ya gitu kan. Ya udahlah, ini kayaknya aku setuju ya sama yang temen yang gak pelit ilmu gitu kan. Kadang kalau misalnya kita kita nanya-nanya gitu, ada kesulitan enggak, terus habis itu dijelok-jeloki sama teman-teman.
1: Iya benar.
0: Itu pengalaman pribadi.
1: Oke, baik.
0: Syarat tuh Mas Guntur.
1: Kok tambah.
0: Ya begitulah ya teman pro 2, kadang kayak gitu ya. Itu adalah yang membuat kita nyaman ya di kantor gitu kan. Bukan kejadianku, tapi kejadiannya yang dipengenin sama Kak Dewi. Dewi Kurnia. Gitu ya. Kadang tempat yang nyaman adalah rumah.
1: Berarti ini rumah kedua.
0: Rumah kedua sekolah.
1: Oke. Padahal udah enggak sekolah.
0: Lah kata guru kan gitu.
1: Iya benar.
0: Ini adalah rumah kamu kedua. Kita sebagai orang tua kamu, karena kamu itu enggak, apa? Kamu setuju enggak kalau kata dokter Tirta itu kamu sekolah itu bukan membuat kamu pintar, tapi mengubah cara pola pikir.
1: Ya make sense. Karena apa? Kan kita dapat pembelajaran baru, dapat punya teman lain, akhirnya punya perspektif yang berbeda-beda gitu.
0: Jadi kita nggak punya teman gitu kalau misalnya nggak sekolah.
1: Iya punya.
0: Nah terus?
1: Iya tapi kan maksudnya ada perspektif baru gitu loh.
0: Kamu jangan gitu ya, kasihan yang belum sekolah.
1: Nggak tahu,
0: nggak jelas. Nah gitu ya teman pro 2, itu intermezzo aja karena nanti masih ada sekitar setengah jam lagi buat kita menemani kamu ya. Untuk di sepeda kali ini. Terus ada lagi, ini cuma request ya teman pro 2 di WhatsApp. Selamat pagi Min, izin request lagunya Berkaca-Kaca by Vanessa Z. Oke, Vanessa Z ya, yang Berkaca-Kaca udah aku siapin. Terus ada lagi yang request dari Kakak Zulia, izin request Remuk Anggi Carvalho. Oke, Anggi Carvalho yang Remuk. Baik, udah aku siapin, langsung aja kita puterin buat kamu.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Kedua, K-pop bukan sekedar musik biasa, melainkan sebuah fenomena budaya yang memikat. Kira-kira, apa sih yang membuat K-pop begitu menarik di mata anak muda? Tentunya, musik yang catchy dan energik, koreografi yang memukau, visual yang memikat, serta konsep yang unik dan berbeda. Perpaduan konsep matang dan idola berbakat, hasil dari sistem pelatihan ketat, menghasilkan pertunjukan yang memukau. K-pop telah menembus batas budaya dan bahasa, menjadi fenomena global yang digemari jutaan orang di seluruh dunia.

0: beritanya kayak gitu.
1: Hah, berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
1: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.

0: One Pro 2 buat kita nemenin kamu di apa ini? Pagi ya.
1: Spada.
0: Di Spada kali ini harus selesai dulu ya. Di tanggal 3 Juli teman Pro 2 yang ternyata juga merupakan hari tanpa plastik internasional. Jadi jangan sampai kamu
1: buang plastik sembarangan
0: gitu ya. Dan apa nih?
1: Dan jangan pakai plastik berlebihan.
0: Iya betul. Tapi di Surabaya kan udah gak pakai iya sekarang ya. Betul deh teman Pro 2, untuk di kesempatan hari Jumat ini pokoknya jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 FM. Habis ini juga bakalan ada Pro 2 Hitlist, jadi kamu bisa request lagu favorit kamu.
1: So kita senior dulu di ruang dengar kamu. Thank you ya.
0: Bye-bye.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Baru aja kamu dengerin
2: Swada. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Bikin pagi kamu makin seru.
3: Teman terbaik kamu.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
0: 3. Persatuan Indonesia.
2: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
0: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Pukul 10 waktu Indonesia Barat, saatnya Info Pro 2. Program Jaminan Kesehatan Nasional terus menjadi fondasi dalam membangun sumber daya manusia Indonesia yang sehat dan produktif. Hal itu disampaikan BPJS Kesehatan dalam Public Expose Laporan Pengelolaan Program dan Laporan Keuangan tahun 2025. Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Prihati Pujiwaksito pada Kamis mengatakan program JKN terus berkembang selama lebih dari satu dekade. Program tersebut memperluas akses layanan kesehatan sekaligus menjaga keberlanjutan melalui tata kelola yang baik. Tim peringkat 50 ke bawah terakhir yang mengalahkan Argentina adalah Arab Saudi yang terjadi dalam fase grup Piala Dunia Qatar pada 22 November 2022. Saudi menang 2-1 untuk menjadi tim pertama yang mengalahkan Argentina sejak Juli 2019 setelah Abi Klis tak terkalahkan dalam 36 laga beruntut. Argentina menghadapi prospek sama seperti 4 tahun silam ketika Lionel Messi ditantang Tanjung Verde yang berperingkat ke-64 pada babak ke-32 besar Piala Dunia 2026 di Miami Studio, Florida, Amerika Serikat pada hari Sabtu pukul 5 pagi waktu Indonesia Barat. Synchronize Festival 2026 resmi mengumumkan line-up fase ke-1 dan juga 2 hari perhelatan yang akan digelar pada 16 hingga 18 Oktober 2026 di Gambir Expo Kemayoran, Jakarta. Perhelatan tahun ini akan menghadirkan 3 panggung yang terdiri dari panggung utama dan panggung kedua kurasi, yaitu panggung Getar Jiwa dan Oleng Upuk. Line-up fase 2 resmi diumumkan Synchronize melalui media sosial pada hari Rabu, dan dalam pengumuman tersebut terdapat sekitar 100 penampil dalam panggung utama dan masing-masing 14 penampil dalam panggung kurasi. Demikian Info Pro 2 bersama saya Firangkasa.
1: Barusan kamu sudah dengerin Info Pro 2.

gimana kabar kamu siang ini? Tadi di pagi hari sudah ditemenin sama Rama dan juga Vira. Dan tentunya di Santai Siang akan ditemani Rianita Tamu Pro 2. Tentunya di program yang kamu tunggu-tunggu, apalagi kalau bukan di Pro 2 Hitlist. Jadi kamu bisa langsung aja request lagu favorit kamu ya. Bisa lagu apa aja boleh ya. Yang penting kamu langsung gabungan aja ke Instagramnya @pro2rrisby. Bisa juga melalui WhatsApp di 081908952. Pokoknya apapun aktivitas kamu ya bakal ditemenin sama Pro 2 FM. Karena lagu-lagu enak ya di mana lagi kalau bukan di 95,2 Pro 2 RRI Surabaya, teman terbaik kamu.

0: teman Pro 2, siapa yang akhir-akhir ini sering jalan kaki? Meskipun terlihat sepele, ternyata punya dampak besar buat kesehatan. Dengan berjalan kaki selama 30 menit setiap hari, kamu bisa meningkatkan kesehatan jantung, menurunkan tekanan darah, dan menjaga kadar gula tetap stabil. Gak cuma itu, jalan kaki juga bisa bantu kamu menjaga berat badan, memperbaiki suasana hati, bahkan meningkatkan kualitas tidur. Bonusnya, ini juga jadi waktu yang berkualitas buat menjernihkan pikiran dan mengurangi stres. Kamu bisa mulai dari yang ringan, kayak parkir kendaraan agak jauh, naik tangga, atau jalan sore di sekitar rumah. Yang penting rutin. Jadi, tunggu apa lagi teman Pro 2? Yuk mulai langkah kecil hari ini untuk hidup yang lebih sehat.
1: Jam segini enaknya dengerin lagu favoritmu di Pro 2 RS.

0: aja.
1: Masih di Pro 2 Hitlist sama Pro 2 ya, tapi ternyata masih awal ini banyak banget udahan yang request. Karena memang ini program paling favorit ya, Pro 2 Hitlist. Ini aku mau sapa-sapa teman-teman Pro 2 yang udah gabung di WhatsApp nih. Ada siapa nih ya? Ada dari siapa nih? Assalamualaikum, halo, selamat pagi menjelang siang. Mas Leandro Islami, oke Mas Leandro. Komplek Perumahan Gading Indah Regensi Surabaya. Oke, siap ya. Sealamat-alamatnya di spill nih. Request lagunya Jason Derulo ya, yang judulnya Colors. Oke, disiapin ya. Mohon diputarkan ya, soalnya aku hadir di program acara Pro 2 Hitlist mulai pukul 9.59. Oke, baik, disiapin ya Mas Leandro, tenang aja, pasti diputerin. Lalu ada dari siapa nih, Ali Ghazali dari Pasuruan, request lagunya Shawn Mendes yang Teach Me How to Love, tolong diputerin. Sayangnya judul lagu ini masih belum ada di songbanknya Pro 2 Hitlist. Mungkin bisa request lagunya Shawn Mendes dengan judul yang lain, boleh banget, ditungguin ya Ali Ghazali. Terus ada dari Zulfikri yang request lagunya Dul Jailani yang Kasidah Cinta atau yang Usia 25 atau yang Sebenarnya Selamanya. Oke, aku puterin yang Kasidah Cinta ya Zulfikri ya. Lalu ada dari Lara Purnamasari yang request lagu siapa nih? Assalamualaikum Kak, selamat siang. Mau izin request lagunya dari The Temper Trap, Sweet Disposition. Terima kasih. Oke, disiapin ya buat kamu semuanya teman Pro 2 yang belum bergabung, ayo segera bergabung ya. Pokoknya lagu-lagu super enak bakal nemenin aktivitas kamu. Dan yang pertama aku puterin lagu dari Jason Derulo dengan judulnya Colors.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Masih di Pro 2 Hitlist barengan sama aku Riani Tata Mempro 2. Aku mau sapa-sapa lagi yang sudah bergabung melalui WhatsApp nih. Ada dari Tami. Halo Kak, selamat siang. Izin request lagunya Cegil dari Nabila Takia. Terima kasih banyak. Have a nice day. Oke, disiapin ya lagu Cegilnya. Terus ada siapa lagi nih? Oh, ada dari Nona J juga request lagu yang sama. Ada Ulfa juga request lagu yang sama. Dan juga ada siapa nih? Desi Eka juga request lagu yang sama. Oke deh, aku siapin ya lagunya Cegil yang dari Nabila Takia. Dari WhatsApp aku beralih ke Instagram nih. Ada siapa nih ya yang sudah bergabung? Ada dari Sarah Rizkia 344. Di ujung minggu Mesahira. Oke, disiapin ya. Ada ranca.kaleng. Halo, saya Kevin dari Cianjur. Request lagunya Run Ombak Asmara, tolong diputerin. Oke, udah disiapin lagunya Run ya, yang Ombak Asmara. Lalu ada dari lunarvel.lun. Halo Min, izin request lagunya Fajar Nur, Salah Apa Aku, makasih. Oke, disiapin ya. Jangan khawatir, semuanya pasti kebagian lagu-lagunya. Aku siapin, aku puterin khusus buat kamu teman Pro 2 ya. Buat kamu yang belum bergabung, ayo segera gabung ya. Pro 2 Hitlist sampai jam 12 siang teman Pro 2. Jadi langsung aja buruan request lagu favorit kamu. Bisa melalui WA di 081908952. Bisa juga di Instagram di @pro2rrisby. Kita juga streaming langsung di aplikasi RRI Digital Tomo Pro 2. Jadi mau tunggu apa? Lagu-lagu enak ya cuman di 95,2 Pro 2 RRI Surabaya. Teman terbaik kamu.

punya lagu favorit? Pengen kamu dengerin sambil nemenin aktivitas kamu? Buruan request di Instagram kita di @pro2rrisby atau WhatsApp ke

Salah apa aku dari Fajar Nur? Tadi yang request Fajar Nur yang salah apa aku udah aku puterin ya. Terus aku mau sapa-sapa lagi yang sudah bergabung di mana lagi kalau bukan di WhatsApp ya. WhatsApp ini ada dari siapa nih? Hai Kak, selamat siang. Saya Putri dari Berbinar. Izin request lagunya Sabrina Leanor dong Kak yang judulnya Haha. Oke. Disiapin ya lagunya. Terus kali ini beralih dari WA ke Instagram nih. Ada siapa nih ya? Sals.fm. Pagi Kak, mau request Hacu dari Salma Salsabil ya. Makasih. Oke. TTA underscore MAHR ini yang request lagunya Cegil udah aku puterin. Sama Aung Yanlin yang request lagunya Mesahira di ujung minggu juga udah ya. Lalu ada dari siapa nih? Happy Nut, izin request lagunya Cegil Nabila. Oke, udah tadi ya. Dan bayangan cinta yang lalu Kim Nabila. Oke, yang bayangan cinta lalu aja ya yang aku puterin ya, karena Cegil udah aku puterin. Terus ada dari Zania nih, I-nya double 2, A double 2 underscore, yang request lagunya Cegil udah aku puterin sama lagunya Jaga Terasa Samuel Cipta. Oke, aku puterin yang Jaga Terasa Samuel Cipta ya. Oke, yang lain yang belum bergabung ayo segera gabung ya, karena aktivitas kamu di siang ini tuh gak afdol rasanya kalau tidak ditemanin dengan lagu-lagu yang super enak, apalagi favorit kamu. Karena apa? Karena siang-siang gini nih cukup panas ya, terik mataharinya. Kamu juga jangan lupa selain dengerin lagu enak ya, wajah kamu, badan kamu itu harus dikasih sunscreen ya, dikasih sunblock. Yang penting pokoknya kamu harus terlindungi dari paparan sinar matahari, karena lapisan ozon ini udah berlubang-lubang teman berdua ya. Jadi kamu harus jaga kondisi kulit kamu, jaga juga makanan kamu ya, sehari-hari kamu jangan lupa makan sayur dan buah ya. Oke deh, langsung aja ya aku puterin buat kamu semuanya teman berdua. Kali ini datang dari Sabrina Leanor dengan judulnya Haha.

0: Masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
1: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.

Pentil 2, topoki yang merupakan cemilan kaki lima asal Korea Selatan ini telah mendunia dengan perpaduan rasa pedas, gurih, dan kenyal yang unik. Topoki berisi kue beras yang dimasak dalam saus gochujang pedas dan gurih, ditambah topping pelengkap seperti telur rebus, daun bawang, dan kimchi yang menawarkan sensasi tekstur kenyal yang tidak terlupakan. Makanan ini sering dihidangkan pada acara khusus seperti Tahun Baru Korea dan juga menjadi makanan favorit saat musim dingin. Rasanya yang lezat, teksturnya yang menggoda, dan makna budaya yang kaya menjadikan topoki hidangan istimewa yang tidak boleh dilewatkan.

Lagu dari Liodra dengan judulnya Terlalu Cinta sudah aku puterin buat kamu. Ya, memang kalau lagu ini tuh mengisahkan orang yang terlalu cinta, dan aku pun juga terlalu cinta banget sama kamu, teman Pro 2 ya. Sampai-sampai aku enggak bakalan tega untuk enggak puterin lagu yang sudah kamu request. Enggak tega banget. Pokoknya lagu yang kamu request pasti aku puterin, teman Pro 2. Jadi tenang aja. Langsung aja request lagu favorit kamu di programnya Pro 2 Hitlist dari jam 10 sampai jam 12 siang, teman Pro 2. Aku mau sapa-sapa ya teman Pro 2 yang sudah gabungan nih di Instagram. Ada dari itsme_amira, hanya 22, request my favorite song Sumpah Mati by Selena Grace. Oke, disiapin ya. Terus ada dari Liodra, izin request Pura-Pura. Oke, okay. Terus ada Rice Hess, request Sumpah Mati Selena Grace. Oke, okay, ini sama ya. Lalu ada siapa lagi ya ini ya? Ada dari Fatimah, hanya triple 14, request lagunya Was Akhir Zaman Roni Parulian. Oke, disiapin. Terus ada dari Terry Sep, hai kak, request lagunya Sumpah Mati by Nicky Baker. Oke, disiapin ya. Ini pada suka Sumpah Mati semua nih, Sumpah Mati by Selena Grace sama Sumpah Mati by Nicky Baker. Langsung aja aku puterin buat kamu, teman Pro 2. Enjoy.

0: 100 terus ditambah 200. Hehehe, lumayan nih.
1: Widih, yang lagi ngitung duit laris manis nih. Udah jualan berapa kilo?
0: Ya, lumayan lah, 30 kiloan. Tapi untungnya tipis banget.
1: Masa sih? Biar untungnya gede, mending kurangin aja timbangannya.
0: Wah, itu sih ide sesat. Enggak, dosa.
1: Alah, yang penting kan dapat untung gede. Lagian nih ya, pembeli gak akan tahu kok kalau timbangannya dikurangin. Kan cuma dikit.
0: Aduh, itu namanya curang. Sebagai penjual, kita harus jujur biar berkah. Lagian ya, kalau misalnya ketahuan ngurangin timbangan terus dilaporin, kita bisa kena hukum pidana. Kan repot.
1: Iya juga ya. Kamu kok jadi orang baik banget sih. Ya udah, aku ambil 5 kilo dulu ya. Bayarnya besok.
0: Ya, ngambil lagi. Yang kemarin aja belum bayar.

susah ngertiin perasaan cewek? Atau mau ngebahas hal unik tentang cewek? Apapun bisa kamu bahas di Kabar Gadis. Setiap hari Kamis, jam 5 sore sampai jam 7 malam. Dengerin di Pro2 FM 95,2 MHz atau aplikasi RRI Digital.

Teman Pro 2, gak kerasa banget ya, udah jam 12 siang. Ini saatnya aku beralih ya dari program Pro 2 Hitlist. Pastinya jam 12 sampai jam 1 siang aku bakal bahas apa ya, bahas kuliner dong. Apalagi siang-siang gini jam 12 siang sampai jam 1 ini jamnya makan siang loh teman Pro 2. Jadi kamu yang beraktivitas jangan lupa harus tetap makan juga ya. Tetap harus kasih tenaga buat badan kamu teman Pro 2. Kali ini yang aku bahas adalah tentang Chinese food. Pada ngiler kan? Karena memang ya, Chinese food itu salah satu kuliner tertua dan paling beragam di dunia. Kaya akan sejarah dan filosofi, hidangan ini juga sangat menonjolkan keseimbangan rasa, tekstur, dan warna. Serta sering disesuaikan juga dengan budaya lokal tentunya. Termasuk adaptasi lezat hidangan halal untuk masyarakat muslim di Indonesia, teman berdua. Dan ya, filosofi dan ciri khas memasaknya itu kayak wok hei. Teknik memasak menggunakan wajan yang besar itu artinya wok ya, dengan suhu api yang sangat tinggi. Ini menghasilkan aroma smoky, gosong tapi gosongnya itu harum teman berdua. Itu jadi ciri khasnya Chinese food ini. Dan tentunya keseimbangan yin and yang. Pasti ini populer banget ya karena memang logonya hitam putih gitu. Dan kalau secara peribahasanya yin yang ini, sebaik-baiknya manusia pasti ada sisi buruknya, dan seburuk-buruknya manusia ada sisi baiknya. Dan di bahasa Cina itu namanya yin and yang. Jadi ada logo hitam dan putih gitu. Tapi kalau dalam masakan, yin and yang itu keseimbangan yang menggabungkan bahan panas dan dingin, atau rasa manis, asam, asin, pahit, dan pedas untuk menciptakan harmoni gitu. Tentunya juga bumbunya itu bumbu aromatik. Penggunaannya tuh ada liman, Sichuan pepper gitu ya, jahe, bawang putih, kecap, terus bubuk fresh spice. Jadi ada 5 rempah dan pastinya sangat dominan. Ragam tradisi kuliner regional pun, negara Cina itu sangat luas, memiliki 8 tradisi kuliner utama yang paling populer. Ada dari Canton atau Yu yang berasal dari wilayah Guangzhou. Rasanya itu cenderung ringan, manis, dan segar. Terkenal dengan olahan kukus dan hidangan ikonik seperti dimsum. Oh, siapa sih yang gak suka dimsum? Pasti teman Pro 2 ya, pasti banyak banget yang suka dimsum. Kalau kamu memang muslim, banyak kok dimsum yang halal. Jadi dalamnya tuh ayam, kepiting, ada campuran ikan juga gitu. Jadi gak melulu soal yang haram atau daging babi, gak melulu begitu ya. Karena banyak olahan yang bisa diracik dengan halal gitu. Dan Sichuan atau cuan itu terkenal dengan rasa yang berani, pedas, dan sensasinya tuh kebas ya di lidah, mala gitu. Pasti kamu pernah dengar kan, mimi ramen tuh namanya mala gitu. Itu maksudnya tuh pedas di lidah gitu. Dan berkat penggunaan cabai dan merica Sichuan ini, jadi contohnya tahu mapo atau mapo tofu itu juga jadi ciri khasnya tradisi kuliner regionalnya di negara China, Sichuan gitu. Dan ada dari Pakinese, itu masakan dari utara yang mengandalkan gandum seperti bakpao, pangsit dumpling, dan bebek peking atau peking duck. Kamu pasti tahu teman berdua ya, peking duck itu jadi bebek tapi warnanya merah gitu. Ini dikasih sama saus tauco. Waduh, ini enak banget ya. Memang kalau Chinese food itu gak pernah gagal deh ya. Pasti dimanjakan lidah-lidah ini karena apa? Karena super enak banget. Oke deh teman berdua, aku jeda dulu ya. Nah, nanti aku juga bakal bahas-bahas lagi lebih dalam seputar Chinese food. Jadi buat kamu teman berdua, gak usah kemana-mana. Lagu-lagu enak cuman ada di 95,2 Pro 2 RRI Surabaya, teman terbaik.

0: Dek. Kamu jam segini kok belum tidur? Udah jam 2 pagi loh.
1: Iya, aku gak bisa tidur. Tiap malam begini terus, mikir macem-macem. Mata pun gak bisa merem. Jangan kasih tahu mama ya.
0: Wah, itu sih tanda insomnia. Kamu harus hati-hati loh. Bisa ganggu kesehatan kamu itu.
1: Terus, aku harus gimana?
0: Coba deh, kurangin main HP sebelum tidur. Atur pola makan kamu dan biasakan tidur teratur. Kalau makin parah, kamu jangan ragu-ragu untuk konsultasi ke dokter.
1: Oh, iya juga ya.
0: Insomnia bisa menyerang siapa saja. Jangan abaikan gangguan tidur. Tidur cukup adalah kunci kesehatan mental dan fisik. Pesan ini disampaikan oleh Pro2 FM, teman terbaik kamu.

K-pop bukan sekedar musik biasa, melainkan sebuah fenomena budaya yang memikat. Kira-kira apa sih yang membuat K-pop begitu menarik di mata anak muda? Tentunya musik yang catchy dan energik, koreografi yang memukau, visual yang memikat, serta konsep yang unik dan berbeda. Perpaduan konsep matang dan idola berbakat hasil dari sistem pelatihan ketat menghasilkan pertunjukan yang memukau. K-pop telah menembus batas budaya dan bahasa menjadi fenomena global yang digemari jutaan orang di seluruh dunia.

Masih di Santai Siang barengan sama siapa lagi kalau bukan aku Riani, Toto Mumpro 2 yang bakal temenin kamu sampai jam 3 siang nanti. Dan tentunya ya sekarang ini jam 12 sampai jam 1 siang aku bakal membahas seputar kuliner nih. Masih melanjutkan perbincangan kita yang tadi seputar Chinese food, teman Pro 2. Kalau kamu ya suka yang jenis apa nih? Suka yang favorit apa nih menunya gitu di Chinese food? Apakah capjai? Apakah ifumi seafood? Apakah ayam goreng mentega? Atau bahkan fuyung hai nih? Atau babat dan fuyung hai? Wow, ini memang makanan paling favorit ya, apalagi di kalangan Chinese food ini yang best seller gitu, sering terjual gitu ya, banyak orang-orang di Asia itu cocok gitu dengan makanan ini. Kalau capjai itu kayak tumisan berbagai macam sayuran dengan daging atau seafood atau makanan ikan laut gitu ya, dicampur itu pasti rasanya enak banget, teman-teman dua. Terus ada ayam goreng mentega. Potongan ayam gurih dengan saus mentega yang manis dan gurih juga itu menjadi top gitu ya, jadi kombinasi yang sempurna gitu. Terus ada ifumi seafood. Wah, ini best seller banget sih, apalagi dikasih telur puyuh ya. Wih, mantep. Memang ini mie yang digoreng garing berbentuk sarang burung gitu, disiram dengan kuah kental berisi seafood. Udah ngiler gitu ya, jam-jam segini memang jam-jamnya makan siang, teman Pro 2. Memang kalau di Cina itu bilangnya kalau makan mie itu nggak boleh sampai putus. Kalau sampai putus nanti rezekinya putus. Gitu, teman Pro 2 ya, itu kepercayaan masing-masing ya. Soalnya kepercayaan di Cina itu kalau makan mie itu harus diseruput sampai mie-nya sampai ke ujungnya. Jadi jangan digunting atau dipotong mie-nya gitu, nanti rezekinya terputus gitu sih kalau tradisi di Cina ya. Tapi kembali lagi ke percayaan masing-masing, teman Bro 2. Lalu ada makanan Chinese food ini, fuyung hai, teman Bro 2. Ini pasti sering banget kamu masak juga di rumah karena kayak telur dadar gitu, telur dadar tebel tapi dicampur dengan daging, sayuran, disiram saus asam manis gitu. Jadi ini simple tapi banyak banget orang yang suka nih. Apalagi kalau dikasih tambahan daging cincang gitu ya, atau sayuran sama mungkin dikasih jamur juga, enak juga sih. Semua tergantung selera kamu ya. Memang tiap orang kan punya seleranya masing-masing, bisa diisi ayam, bisa diisi daging, daging sapi ataupun daging babi, itu semuanya selera ya, teman Pro 2 ya. Tergantung kamu sukanya yang kayak apa, isinya mau kayak gimana gitu. Tapi kalau di Surabaya sendiri banyak banget kok, teman Pro 2, depot-depot yang menjual Chinese food gitu ya. Mungkin rekomendasinya teman-teman itu banyak yang di Depot Selamat, atau mungkin yang non halal bisa di daerah Kedung Doro gitu. Itu kan pasti kalian familiar banget karena di sana sudah famous banget. Bahkan antri ya yang di daerah Kedung Doro itu Chinese food-nya itu yang paling terkenal itu yang kuitiaunya. Weh, itu juga mantep ya, kuitiau siram. Waduh, karena aku pernah ke sana juga, teman Pro 2. Di sana masakannya best, enak banget. Kalian perlu coba di sana ya, yang belum coba, daerah Kedung Doro, kuitiau Medan, Kedung Doro. Wah, pokoknya itu wajib lah untuk teman-teman yang di luar Surabaya ataupun di Surabaya, wajib mampir ke sana begitu. Tapi semua itu selera, kembali lagi ke kamu sendiri ya, teman Pro 2. Mungkin bagi beberapa orang itu suka Chinese food, tapi beberapa orang lainnya ada yang nggak suka. Jadi tetap toleransi aja gitu, teman Pro 2. Mungkin kalau yang nggak suka Chinese food bisa makanan yang lain gitu, atau makan makanan yang lain, teman Pro 2. Tapi kalau menurut aku sih Chinese food ini rasanya itu sangat diterima sama orang-orang Asia gitu.
Karena memang rasanya itu ada gurihnya, udah asinnya, ada manisnya, ada pedesnya juga, bisa request pedes juga. Jadi enak lah pokoknya tahu berdua ya. Karena memang ada beberapa orang yang takut nih coba Chinese food karena haram. Tapi kan bisa ditanyakan dulu, ini Chinese foodnya bisa versi halal kah atau gimana gitu. Karena memang sudah banyak olahan-olahan yang Chinese food tapi halal. Jadi nggak usah takut teman pro dua, bagi kamu yang muslim. Dan bagi kamu yang non muslim kan bisa bebas kan makannya, maupun yang non ataupun yang halal gitu. Oke deh, aku bakal lanjut lagi ngomongin tentang kuliner dan seafood, tapi aku harus kasih jeda dulu karena lagu-lagu super enak sudah menanti kamu teman berdua ya. Kali ini ada dari Putri Aryani yang berjudulnya Berdaya Diri.

0: Teman Pro 2, ketika kamu menemukan kasus stunting atau pertumbuhan anak tertinggal dibandingkan anak seusianya, lakukan pemeriksaan lanjutan ke dokter. Gejala-gejala yang muncul biasanya seperti batuk lebih dari 2 minggu, demam diare berulang atau sesak nafas, dan pengobatan yang bisa dilakukan antara lain memberikan suplemen vitamin, zat besi, kalsium dan yodium, dan jangan lupa keluarga harus support dalam pengobatan karena stunting akan berdampak pada gangguan perkembangan otak. Beranjak dewasa, pengidap stunting berpotensi terkena penyakit metabolik seperti obesitas dan diabetes atau sering sakit dan mudah terkena infeksi. Oleh karena itu, perlu cukup pemenuhan asupan gizi yang cukup.
1: Are Surabaya karo Pro 2 FM kepacut es. Rungokno 95,2 Pro 2 FM RRI Surabaya. Panggone lagu-lagu kekinian gawe awak sing magerang.

Masih di Santai Siang barengan sama aku Rianita dan masih membahas seputar kuliner tentunya ya. Dan melanjutkan yang tadi seputar Chinese food. Memang ya Chinese food atau masakan Tionghoa ini adalah salah satu kuliner tertua, paling beragam dan paling populer di seluruh dunia. Kuliner ini tuh gak hanya sekedar tentang rasa yang lezat, tetapi juga menggabungkan sejarah panjang, budaya, kesehatan, dan keindahan seni memasak tentunya. Dan di Indonesia sendiri, Chinese food itu sudah sangat menyatu dengan lidah masyarakat lokal berkat adaptasi budaya selama ratusan tahun gitu. Dan ada loh tradisi besar di kuliner Cina, karena wilayah Cina itu kan sangat luas banget ya. Cita rasa makanannya pun dibagi berdasarkan letak geografisnya. Ada yang paling terkenal itu Lu Cuisine Utara atau Shandong ya, terkenal dengan hidangan laut dan penggunaan bawang putih. Makanan pokoknya itu lebih banyak menggunakan gandum seperti mie dan bakpao. Jadi enggak dari tepung terigu tapi dari gandum, teman bro dua. Dan ada Chuan Cuisine atau barat ya, Sichuan. Itu sangat terkenalnya dengan rasa yang pedas dan sensasi mati rasa di lidah gitu. Karena menggunakan merica Sichuan nih yang tadi aku udah bahas ya, malahan. Ini tuh kalau di resto-resto Cina kalau ada tulisannya mala gitu ya, itu pasti pedes, teman bro dua. Dan contohnya ya mapo tofu dan lain sebagainya gitu. Dan di daerah Yu Cuisine Selatan atau Kanton ini fokus pada kesegaran bahan makanan dengan rasa yang cenderung lembut dan sedikit manis. Contoh terkenalnya adalah ya dimsum ya, yang paling terkenal itu dan disukai oleh banyak sekali masyarakat. Terus di wilayah timur, Huayang Cuisine atau Jiangsu ini menonjolkan teknik memotong yang sangat rapi dan penyajiannya tuh indah, sering disajikan untuk perjamuan resmi gitu. Dan ciri khas masakan Chinese food itu

Tadi ada keseimbangan yin and yang, aroma wok hei-nya. Kalau yin yang itu ya makanan yang menyeimbangkan unsur dingin seperti sayuran dan buah, dan ada unsur panas kayak daging dan rempah pedas untuk kesehatan tubuh. Jadi kalau di Cina itu ya masakan dingin itu unsur dinginnya itu ya yang vegetable gitu ya, yang sehat, yang seperti sayur dan buah. Tapi kalau yang panas itu yang protein tinggi kayak daging, rempah-rempah pedas dan lain sebagainya ya. Dan tentunya ciri khasnya itu juga penuh simbolisme. Jadi banyak makanan yang memiliki arti khusus. Misalnya mie panjang itu melambangkan umur yang panjang, dan pangsit yang melambangkan kemakmuran atau uang gitu. Jadi makanya kenapa kalau makan mie itu mienya harus sepanjang mungkin, nggak boleh dipotong gitu teman berdua, nggak boleh digunting. Jadi kamu seruput mienya itu sampai ujung, nggak boleh kepotong gitu. Dan tentunya juga ciri khasnya itu kaya akan rempah-rempah, sering menggunakan bubuk 5 rempah atau 5 spice powder yang terdiri dari ada adas, kayu manis, cangkeh, bunga peka, dan merica Sichuannya. Dan paling populer di Indonesia itu dari autentik hingga peranakan. Di Indonesia itu mengenal dua jenis Chinese food ya, yang sering dijumpai di resto ataupun the pot-the pot China gitu ya. Yang pertama itu hidangan peranakan Tionghoa Indonesia. Dan makanan asal China yang sudah disesuaikan ya dengan rempah Indonesia dan menggunakan bahan halal. Contohnya itu ya capjae, nasi goreng yang show, ayam goreng mentega, kwetiau, bakso, dan lumpia. Dan kalau hidangan autentiknya itu makanan yang resep dan rasanya itu masih asli seperti di negara asalnya. Jadi nggak ada campuran-campuran lain ya. Biasanya ya banyak ditemukan di restoran khusus yang benar-benar Chinese food gitu. Jadi bukan peranakan yang Tionghoa Indonesia, teman berdua. Jadi kalian pasti bisa bedakan lah ya. Karena yang hidangan autentiknya sendiri pun terkadang ya non halal juga gitu. Dan kalau yang peranakan itu biasanya campuran sama Indonesia yang biasanya itu halal gitu, teman berdua. Dan gak terasa ya, bentar lagi sudah jam 1 siang. Dan tentunya nanti di sela-sela aku kasih lagu-lagu super enak, nanti juga beralih ya ke pembahasannya dari kuliner, bakal ada informasi seputar olahraga, teman berdua. Jadi buat kamu yang penasaran bakal ada apa aja sih informasinya di Sport Corner nanti jam 1 sampai jam 2 siang, makanya pantengin terus 95,2 Prodo RRI Surabaya, teman terbaik kamu.

Surabaya, ngajak kamu buat ngobrolin hal-hal yang lagi rame di Surabaya. Setiap hari Rabu, jam 5 sore sampai jam 7 malam, bisa kamu dengerin di FM 95,2 dan aplikasi RRI Digital. Ngaso, ngobrole are Surabaya.

0: Sport Corner, aktual sport news.
1: Teman Pro 2, udah jam 1 siang nih. Ini saatnya aku bakal kasih informasi tentang olahraga ya. Informasi berita terupdate seputar olahraga di Sport Corner dari jam 1 sampai jam 2 siang nanti. Bakal ada apa aja sih teman Pro 2 beritanya ya kan? Informasinya apa sih? Ini aku bahas dari panjat tebing ya. Timnas panjat tebing itu disiplin speed Indonesia yang akan memulai perjuangan nih pada World Climbing Series Krakow 2026 di Polandia. Dengan sejumlah jadwal dalam nomor pertandingan kualifikasi tunggal putra, putri, dan relay campuran tentunya teman Pro 2. Dan tentunya asisten pelatih timnas panjat tebing Disiplin Speed Indonesia Fitriani di sela mendampingi tim Krakow itu juga bilang berdasarkan hasil technical meeting TM-nya tuh kualifikasi dimulai dari tunggal putra. Kemudian setelah semuanya tuntas, tahapan berlanjut ke tunggal putri. Dan pada sore harinya pukul 17 ya waktu Indonesia Barat, ini kan memang hari Jumat ya, hari Jumat kemarin, dan tahapan untuk latihan relay-nya itu campuran bagi peserta dimulai. Dan lebih lanjut ia juga bilang sejam setelahnya para atlet akan mulai mengikuti babak kualifikasi pada nomor tersebut gitu. Dan berdasarkan jadwal International Federation of Sport Climbing IFSC selaku penyelenggara, rangkaian perlombaan itu berlanjut pada Sabtu tanggal 4 Juli besok nih. Dan turnamen itu dilanjutkan dengan babak final tunggal putra dan putri yang dijadwalkan berlangsung pukul 12 sampai 13 waktu Indonesia Barat. Upacara penghormatan pemenangnya akan digelar setelah seluruh final dalam dua kategori itu selesai. Dan agenda hari kedua itu kemudian berlanjut dengan final relay campuran nih pada pukul 16 sampai 17 waktu Indonesia Barat. Dan setelahnya kembali diikuti seremoni penyerahan medali. Dan sementara itu pada hari terakhir ya, hari Minggu 5 Juli, dua hari lagi, menjadi penutup rangkaian turnamen melalui nomor relay putra dan putri. Sesi latihan pun dijadwalkan berlangsung 10.30 sampai 12.15 menit. Dengan babak kualifikasi relay putra dan putri yang digelar pukul 12 lebih 30 menit hingga 14 lebih 15 menit. Adapun babak final kedua nomor dimulai 16.30 hingga 17.30 dan diakhiri dengan upacara penghormatan pemenang. Sementara itu untuk menghadapi World Climbing Series Krakow 2026, pengurus pusat pun Federasi Panjat Tebing Indonesia PPFPTI itu mengirim total 7 atlet untuk berlaga dengan peserta dari berbagai belahan dunia. Mereka berbagi atas 4 atlet putra dan 3 putri gitu nomor 2. Itu tadi udah aku spill ya jadwal timnas panjat tebing speed Indonesia pada seri Krakow. Kita doakan semoga tim Indonesia lah pemenangnya ya. Pokoknya kita harus dukung terus.

waktunya kentongan. Teman Pro 2, kita semua suka bersenang-senang dan menjelajahi alam. Tapi, yuk kita ingat untuk selalu waspada terhadap bencana yang bisa terjadi. Salah satunya adalah puting beliung. Puting beliung adalah badai yang sangat kuat, sering disertai dengan angin kencang, hujan lebat, dan petir. Bencana ini bisa merobohkan pohon, merusak bangunan, dan bahkan menyebabkan luka serius pada orang yang terjebak di dalamnya. Paparan angin kencang dan hujan dapat menyebabkan hipotermia atau cedera fisik lainnya. Puting beliung dan tornado adalah jenis bencana alam yang identik dengan terjadinya pusaran angin kencang dengan kecepatan dan jangka waktu tertentu. Bencana ini bisa menyebabkan kerusakan terhadap hal-hal di sekitarnya. Angin puting beliung adalah angin yang berputar dengan kecepatan lebih dari 56 km per jam dan bergerak secara garis lurus dengan lama kejadian maksimum 5 menit. Angin puting beliung juga dikenal dengan istilah angin lesus. Sedangkan tornado adalah kolom udara yang berputar kencang dan menyentuh tanah, biasanya menempel pada dasar badai petir. Kecepatan angin tornado bisa mencapai 300 mil per jam atau 70 km per jam yang berkisar 3 hingga 60 menit.

0: kamu lihat gak tadi? Dia diketawain rame-rame loh. Sampai akhirnya cuma bisa diem aja.
1: Iya ya, awalnya sih dianggap bercanda. Tapi ekspresinya berubah. Kayak orang yang pengen pergi, tapi gak tahu kemana.
0: Aku baru sadar, yang buat ketawa banyak, yang nanggung sendirian.
1: Iya, dan kita sering baru nyesel pas dengar kabar yang gak kita sangka.
0: Bercanda itu kalau dua-duanya nyaman, kalau satu terluka itu bukan lucu.
1: Yuk lebih jaga ucapan, satu kata bisa nempel lama di kepala orang.
0: Mulai sekarang aku pilih buat lebih peduli.
1: Karena saling menghargai itu pilihan, dan pilihan kecil bisa menyelamatkan seseorang.

Esensi Buku Pro 2 RRI Surabaya. To work smart means to maximize the value of your work by selecting a few activities and applying intense targeted effort. Teman Pro 2, buku Great at Work karya Morten T. Hansen adalah karya yang menginspirasi banget nih. Jadi buat kamu yang pengen tahu gimana caranya jadi jagoan di tempat kerja, nih aku bakal kasih esensi dari buku ini. Buku ini ngajarin kita bahwa jadi hebat di tempat kerja gak harus selalu kerja keras sepanjang waktu. Intinya, kualitas lebih penting daripada kuantitas. Menurut Morten T. Hansen, ada 7 prinsip penting yang bisa bantu kita jadi keren di tempat kerja. Pertama, ada prinsip do less than obsess. Gak perlu kerjaan banyak, tapi fokus pada yang benar-benar penting. Jadi pilih kerjaan yang beneran bikin beda dan fokus obsesiin itu. Kedua, redesign your work. Kita bisa ubah tugas-tugas kita biar lebih efisien. Jangan malu buat saranin perubahan ke atasan ya. Yang penting tawarkan solusi yang bagus. Ketiga, don't just learn, loop. Belajar dari pengalaman, terus terapin ilmu baru itu di kerjaan sehari-hari. Jadi, kalau ada proses belajar dan berkembang juga. Keempat, master the soft skills. Gak cuma skill teknis, tapi skill sosial juga penting banget. Jadi, kuasai kemampuan berkomunikasi, kerja tim, dan empati. Kelima, be productive on purpose. Manfaatin waktu dengan baik dan buat jadwal yang sesuai dengan tujuan kita. Hindari buang waktu yang gak perlu ya. Keenam, let passion drive your effort. Kerjaan yang kita suka bakal bikin kita semangat. Jadi cari kerjaan yang sesuai dengan passion kita ya. Terakhir, simplify the work of others. Bantu rekan kerja dengan memberikan informasi yang jelas dan bermanfaat. Jadi orang lain juga bisa kerja lebih efisien. Intinya adalah fokus pada hal-hal penting, terus belajar dan berinovasi. Jadi ahli dalam hubungan sosial, manfaatin waktu dengan baik, temukan passion kita, dan bantu rekan kerja. Semoga dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, kita bisa jadi hebat di tempat kerja. Teman Pro 2, itu dia esensi buku Great at Work karya Morten T. Hansen buat kamu. Yuk terapin ilmu ini di kehidupan sehari-hari dan jadi hebat di tempat kerja. Stay awesome with Great at Work!

Sayap-sayap cinta dari Titi DJ, spesial buat kamu teman Pro 2, sama kayak aku yang selalu cinta dan kecintaan buat sapa-sapa kamu, ya kan? Apalagi kasih informasi terup to date seputar dunia olahraga di Sport Corner. Kali ini datang dari tunggal putra Indonesia Fardan Rainanda Jo yang melaju ke semifinal Kejuaraan Asia Junior 2026. Setelah menyingkirkan unggulan ke-8 asal Malaysia, Kong Wei Xiang 21-19, 22-20 di Yasushiro City General Gymnasium Jepang Jumat hari ini, teman Pro 2. Kemenangan itu enggak diraih dengan mudah ya tentunya. Fardan sempat mendapat tekanan ketat nih pada game pertama. Lalu tertinggal jauh 13-18 pada game kedua sebelum membalikan keadaan untuk menutup pertandingan 2 game langsung nih. Dan tentunya juga ya pada game pertama Fardan tuh mampu menjalankan instruksi pelatih untuk lebih dulu memegang kendali permainan. Namun setelah interval, Kong mulai mengejar dan memaksa laga berlangsung ketat sebelum Fardan mengamankan game pembuka 21-19. Situasi memang lebih sulit terjadi pada game kedua ketika Kong meningkatkan tempo dan membuat Fardan tertinggal 13-18. Namun pemain Indonesia itu tetap menjaga ketenangan, mengumpulkan poin demi poin, lalu menyelesaikan laga dengan skor 22-20. Hasil itu menjaga peluang Fardan untuk memperbaiki pencapaiannya nih pada Kejuaraan Asia Junior 2025 tahun lalu, teman Pro 2. Dan ketika itu juga ia meraih perunggu bersama di nomor tunggal putra nih. Dan kala itu ia kalah dari Mohzaki Ubaidillah di semifinal dengan skor 16-21, 17-21 gitu. Dan Fardan itu bilang motivasi tahun ini tuh harus bisa upgrade medali, dan dia tuh berharap tahun ini bisa menang dan juara nih untuk meneruskan estafet kemenangan tunggal putra Indonesia. Fardan pun juga mengungkapkan seluruh pemain yang tersisa itu memiliki peluang sama besarnya untuk melaju lebih jauh. Oleh karena itu ya, ia ingin jaga fokus dan mental sebelum tampil pada babak berikutnya. Gitu teman Pro 2, gimana menurut kamu? Harus diapresiasi ya kegigihannya Fardan yang melaju ke semifinal Kejuaraan Asia Junior 2026.

0: Aduh, Ejan, boring banget nih. Enaknya ngapain ya?
1: Kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Ya udah sini, biar aku kasih tahu ya. Mendingan kita duduk santai sambil dengerin lagu-lagu enak kayak gini deh.
0: Iya ya, santai sambil dengerin lagu kayak gini, ternyata enak juga. Ini dengerinnya di mana sih, Jan?
1: Kamu masih nggak tahu aja? Ya udah, aku kasih tahu lagi ya. Ya di 95.2/2 FM dong, Del. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
3: 2 FM.

konsistensi permainan dan kemampuan meminimalkan kesalahannya sendiri menjadi kunci keberhasilannya mereka nih memenangi babak pertama Wimbledon 2026. Janis dan Aldila ini melaju ke babak kedua nih setelah menundukkan pasangan tuan rumah Harriet Dart dan Maya Lumsden dengan skor 6-3, 6-4 di All England Club London Jumat hari ini. Wah, keren ya. Dan menurut Aldila juga nih, menjaga fokus pada setiap poin itu membuat mereka mampu mempertahankan ritme permainan hingga akhir pertandingan tentunya. Janis dan Aldila ini hanya membutuhkan waktu 1 jam 30 menit untuk mengatasi perlawanan Dart and Lumsden sekaligus teman berdua membalas kekalahan ya dari pasangan Inggris tersebut pada semifinal Nottingham Open beberapa pekan lalu. Kemenangan itu sekaligus jadi momen kebangkitan nih bagi Janis setelah langkahnya di nomor tunggal Wimbledon terhenti pada babak kedua. Sebelumnya pun petenis Indonesia itu kalah dari unggulan Australia Daria Kasatkina melalui pertarungan 3 set dengan skor 7-6, 1-6, dan 4-6. Menatap babak kedua pun Janis berharap ia dan Aldila dapat mempertahankan permainan rapi yang mereka tampilkan pada laga pembuka. Gitu teman berdua ya, kita dukung terus pokoknya ya. Apalagi ini pemain dari ganda putri Indonesia. Kita harus mendukung atlet-atlet kebanggaan Indonesia ya untuk mengharumkan nama negara Indonesia tentunya. Dan nanti jam 2 sampai jam 3 aku bakal update seputar Zona Entertainment. Jadi buat kamu yang penasaran bakal ada informasi apa aja, makanya gak usah kemana-mana, di sini aja di 95,2 Prodo RRI Surabaya, teman terbaik kamu.

0: Teman Pro 2, pernah gak sih kamu dengar istilah rip current? Rip current ini adalah arus kuat dari laut yang bergerak menjauh dari pantai. Kuatnya arus bahkan disebut-sebut bisa menyapu perenang terkuat sekalipun ke laut loh. Arus balik terbentuk saat gelombang pecah di dekat garis pantai, lalu menumpuk air di antara gelombang pecah dan pantai. Salah satu cara air kembali ke laut adalah membentuk arus balik, aliran air sempit yang bergerak cepat menjauh dari pantai. Nah, cara terbaik untuk bertahan hidup dari rip current adalah jangan mencoba bergerak langsung ke arah pantai ya. Sebaliknya, bergeraklah menyamping melintasi arus deras. Nah, stay safe ya teman Pro 2.
1: Pro 2 FM.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Biar siang kamu makin hidup, tetap setia di 95,2 Pro 2 FM, rumahnya lagu-lagu enak. E-Zone, today's entertainment. Gak kerasa udah jam 2 nih, ini saatnya E-Zone, zona entertainment ya, teman Pro 2 yang pastinya aku bakal update informasi ter-up to date seputar apa lagi kalau bukan entertainment. Kali ini datang dari Boy Next Door yang akan kembali menggelar konser di mana lagi kalau bukan di Indonesia. Konser itu akan digelar di SBS di City Serpong tanggal 5 Desember 2026. Kalian pasti ingin memborong tiketnya Boy Next Door ya kan. Memang kedatangannya itu merupakan bagian dari rangkaian tur Asia nih yang bertajuk Boy Next Door Knock on Volume 2. Konser di Jakarta ini akan dimulai pukul 19 waktu Indonesia Barat, teman Pro 2. PK Entertainment selaku promotor di media sosialnya pun bilang ya, Boy Next Door ini bakal kembali lagi ke Jakarta. Dan penjualan tiket konser di Jakarta akan dimulai dengan One Door Membership Pre-Sale pada 8 Juli 2026 mulai pukul 10 waktu Indonesia Barat hingga 23:59 waktu Indonesia Barat. Udah aku bocorin, udah aku spill nih penjualan tiketnya ya, langsung di war. Dan pada para penggemar ini sudah dapat melakukan registrasi membership mulai hari ini. Mulai kemarin 2 Juli 2026 pukul 13 waktu Indonesia Barat hingga 6 Juli 2026 pukul 24 waktu Indonesia Barat. Sementara penjualan umumnya akan dimulai pada 9 Juli mulai pukul 10 waktu Indonesia Barat gitu Tempro 2. Dan pihak promotor pun menghimbau penggemar untuk memperhatikan jadwal pendaftaran registrasi membership sehingga bisa mendapatkan kode unik khusus war tiket pre-sale gitu katanya. Dan namun belum ada informasi terkait rincian harga tiketnya ya dan dana kursi konser Boy Next Door-nya. Penggemar dapat memantau langsung media sosial pihak promotor maupun situs resmi bndinjakarta.com. Karena Boy Next Door Knock on Fall 2 itu merupakan tour kedua nih yang diadakan boy group besutan Coast Entertainment itu, dan Jakarta jadi kota pertama dalam tour Asia yang digelar oleh boy group tersebut. Setelah dari Jakarta, Sungo, Riwo, Jayun, Taisan, Lihan, dan Woonhak akan bertolak nih ke Kuala Lumpur pada 26 Desember 2026. Selanjutnya juga mereka akan mengguncang Taipei pada 9 Januari 2027. Setelah dari Taipei, Boy Next Door itu akan melanjutkan tur ke Hong Kong pada 16 Januari 2027. Gitu Tamu Pro 2. Wah, enggak sabar ya kayaknya ya buat nonton Boy Next Door nih yang gelar konser di Jakarta 5 Desember 2026. Jadi buat kamu ya kan yang mau lihat Boy Next Door, jangan lupa ya untuk war tiket pre-sale-nya ya, oke? Karena memang berdasarkan pengumuman promotor ya, penjualan tiket konser di Jakarta akan dimulai dengan One Door Membership Pre-Sale pada 8 Juli mulai pukul 10 sampai 23 waktu 59 menit waktu Indonesia Barat. Jadi jangan lupa save tanggalnya ya, jangan sampai kelupaan teman Pro 2 ya. Harus segera war sebelum kehabisan tiket. Jadi kamu gak boleh sampai kehabisan tiket teman Pro 2 ya untuk nonton Boy Next Door.

0: Duh, macet banget nih. Dengerin lagu aja kali ya. Kok lagunya enak-enak sih? Apa dengerin ini aja kali ya?
1: 95,2 Pro 2 FM, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Teman Pro 2, masuk di sore ceria nih. Kali ini aku bakal muterin lagu enak. Mau Indonesia atau mau lagu mancanegara? Ada banget. Apalagi buat kamu yang lagi kejebak macet nih. Di jalan hati-hati aja deh pokoknya. Tetap stay tune ya barengan sama aku.

Kamu tahu gak sih tentang fenomena post-truth? Istilah post-truth merujuk pada keadaan di mana fakta-fakta objektif memiliki pengaruh yang lebih kecil dalam membentuk opini publik dibandingkan dengan emosi dan keyakinan pribadi. Krisis kepercayaan di era post-truth adalah tantangan yang kompleks dan harus kita waspadai. Semoga kita lebih bijak ya dalam bersosial media.

Tom Pro 2 masih di santai siang nih, tapi kali ini di zonanya zona entertainment dari jam 2 sampai jam 3 nanti. Kalau tadi aku sudah spill informasi tentang Boy Next Door, kali ini beralih ke film nih, ke film animasi yang pasti kalian udah tahu lah ini, karena ini udah populer banget, yang lagunya ba ba ba ba banana ba ba ba ba banana potato now. Kalian pasti sudah langsung tahu kalau ini ya, siapa lagi kalau bukan Minion, si kuning pecinta pisang ya, karena pecinta banana, Minions. Tapi film ini adalah Minions and Monster yang merupakan film ketiga dari waralaba animasi populer Minions. Film terbaru ini itu mengambil latar waktu ya. Latar waktunya itu tahun 1920 gitu, 1920-an lah, atau sekitar 48 tahun sebelum seluruh kejadian di Minions tahun 2015. Film terbaru ini tuh mengisahkan petualangan trio Minion, James, Henry, dan Ed, yang berniat membuat film monster setelah para Minion menjadi bintang populer di Hollywood pada tahun 1920-an. Minions and Monster itu turut menghadirkan karakter baru berbentuk monster yang akan mewarnai petualangan Minion di era tahun 1920-an nih. Selain monster ya, prequel ini juga bertabur karakter-karakter baru lainnya juga tentunya. Dan James and Harry itu jadi karakter utama dalam petualangan Minions and Monster. Tapi secara visual, James itu digambarkan dengan bentuk tubuh lebih pendek dan bulat dibandingkan Harry yang terlihat lebih ramping. Dan keduanya itu merupakan sahabat dalam suku Minion yang tengah berpetualang mencari majikan jahat atau Evil Master gitu ya, untuk mereka layani. Dan persahabatan itu bermula karena keduanya memiliki ketertarikan yang sama pada seni visual. Gitu ya kurang lebihnya teman bro 2. Memang ini favoritnya banyak orang sih ya film ini. Ya siapa yang gak kenal Minions gitu ya. Apalagi lagu-lagu legendarisnya yang Babanana itu sama Potetonanya. Pokoknya kalian harus terus nonton ini. Apalagi tumblernya Minion itu laris banget loh, dijual di masyarakat, di bioskop laris manis. Jadi di bioskop itu pernah menjual tumbler Stitch sama tumbler Minions itu, terjual habis ludes teman-teman.

0: Waktunya kentongan. Saat banjir datang, kita harus segera melakukan evakuasi. Nah, yang perlu segera dilakukan adalah menyelamatkan hal-hal yang penting di dalam rumah. Teman Pro 2, kamu perlu mengikuti informasi bencana secara berkala melalui semua kanal, baik sosial media, radio, televisi, dan juga pengumuman dari warga. Kondisi banjir mengharuskan kamu untuk meninggalkan rumah. Maka segera evakuasi ke tempat yang lebih tinggi. Waspada terhadap arus bawah, saluran air, kubangan, dan tempat-tempat lain yang tergenang air. Usahakan jangan sampai berjalan di arus air dan menghindari mengemudi mobil atau motor atau sepeda di wilayah banjir.
1: Teman terbaik kamu.
2: Masih di Zona Entertainment barengan sama Organita, teman Perdua. Kali ini datang dari mana lagi nih ya? Dari rapper sekaligus aktor top nih yang akan kembali ke Indonesia. Udah ganteng ya kan? Pinter act ting tuh, udah paket komplit ini tahun Pro 2. Ia bakal menggelar fan meeting solo pertamanya yang bertajuk Top Pre Studio 2026 di Jakarta nih, dalam rangkaian tur Asia tahun ini. Dan dalam pengumuman resminya juga ya, Kamis kemarin tuh musisi sekaligus aktor bernama lengkap Choi Seung Hyun itu bakal fan meeting di Istora Senayan Jakarta pada 19 September 2026. Pas banget nih, ini udah kayak hari ulang tahun aku ya kan, 19 September tahun 2. Sama nih harinya ya, tanggalnya, tanggal ulang tahun aku. Aduh, tapi jangan tanya umur ya. Dan back to topic ya, belum ada informasi lebih lanjut nih mengenai promotor, seating plan, dan harga tiket fan meeting top di Jakarta. Tapi sebelum Jakarta, top akan lebih dulu gelar fan meeting gratisnya di Pia Arena MM Yokohama, Jepang pada 9 Juli, baru lanjut ke Hong Kong pada 15 Agustus, dan lanjut ke Taipei pada 22 Agustus. Setelah Jakarta, ia juga bakal bertolak ke Kuala Lumpur nih untuk fan meeting pada 27 September, Tokyo pada 6 November, dan Kosyung pada 19 Desember gitu. Dan pengumuman itu pun menuliskan ya, masih akan ada kota-kota lainnya yang jadi destinasi fan meeting top, tapi diumumkan dalam pengumuman terpisah. Dan agenda itu menjadi tour fan meeting solo perdana nih bagi top sepanjang 2 dekade berkarir sejak masa debutnya. Top mengawali langkahnya di industri hiburan pun setelah debut sebagai member boy band Big Bang. Pasti kalian gak asing lagi sama boy band Big Bang ini, yang pada tahun 2006 sebelum akhirnya memutuskan berpisah dari grup yang membesarkan namanya itu pada tahun 2023, teman Pradua. Setelah keluar dari grup, ia juga fokus membangun karir mandiri dan baru aja meluncurkan album studio solo penuh pertamanya yang bertajuk Another Dimension pada April lalu. Dan selain itu juga, selain aktif ya di dunia musik, ia juga aktif di dunia seni peran. Dan top ini tercatat ikut dalam jajaran pemain Squid Game Season 2 dengan memainkan peran sebagai karakter Thanos. Gitu teman Pro 2. Pasti banyak banget ya yang ngefans banget yang sama top ini, yang gelar fan meeting di Istora Senayan Jakarta 19 September. Aduh, pas banget sama hari ulang tahun aku. Pas sama tanggal ulang tahun aku, dia seneng deh aku. Oke, teman berdua, aku jeda dulu ya sama lagu-lagu super enak. Kali ini datang dari Sogi Borean dengan judulnya Raksa.

Teman Pro 2 gak kerasa banget ya, bentar lagi sudah jam 3 siang. Ini saatnya aku, Rianita, harus pamit dari ruang dengar kamu. Thank you so much buat kamu yang sudah membersamai aku dari jam 10 siang tadi. Mulai dari programnya Pro 2 Hitlist, kamu request lagu-lagu favorit kamu, terus informasi seputar kuliner, lalu info olahraga di Sport Corner, dan terakhir ini di E-Zone ya, Zona Entertainment. Thank you so much sama Pro 2 yang sudah membersamai dari jam 10 siang tadi dan sudah gabungan dengan berbagai macam topik ini ya. Tapi kamu gak usah khawatir, gak usah risau, karena nanti bakal ada Sore Ceria ditemani sama Echa Jayanti. Jadi buat kamu yang penasaran bakal ada keseruan apa di Sore Ceria nanti, makanya pantengin terus 95,2 Radio RRI Surabaya, teman terbaik kamu.

Zaman Kru 2, tahu nggak sih kalau tanggal 27 Juni ini diperingati sebagai Hari UMKM Internasional? PBB bilang UMKM itu kunci buat ekonomi dunia loh. Mulai dari warung depan rumah, sampai brand lokal. Semua punya potensi go internasional. Jadi dukung UMKM sama dengan dukung mimpi anak bangsa. Yuk beli produk lokal, biar UMKM kita mendunia.

0: Saatnya Info Pro 2 bersama aku, Ece Jenti. Informasi yang pertama, Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga DSB DABM Kota Surabaya menargetkan sejumlah proyek drainase saluran rumah pompa hingga bosem yang sedang dikerjakan tahun ini bisa selesai sekitar Oktober hingga November 2026 mendatang. Kepala DABM Kota Surabaya Pak Hidayat Syah mengatakan pengerjaan infrastruktur drainase itu mulai berjalan sejak awal April hingga Mei 2026. Namun memasuki Juni-Juli, proyek dilakukan secara sporadis di sejumlah titik untuk mengantisipasi genangan dan juga banjir. Cristiano Ronaldo kembali mencatatkan sejarah di Piala Dunia. Kapten timnas Portugal ini menjadi pemain tertua yang mencetak gol di fase gugur Piala Dunia saat membawa Portugal menang 2-1 atas Kroasia di babak 32 besar Piala Dunia di Stadion BMO Field Toronto, Kanada. Berdasarkan laman FIFA, Ronaldo yang kini berusia 41 tahun memecahkan rekor sebagai pencetak gol tertua di fase gugur Piala Dunia. Yang melampaui rekor yang sebelumnya dipegang rekan senegaranya Pepe. Saat itu Pepe mencetak gol di usia 39 tahun ke gawang Swiss di fase 16 besar Piala Dunia 2022 silam. Sutradara Craig Gillespie buka suara mengenai peluang Emma Stone segera kembali ke Cruella setelah mengamankan nominasi acting Oscar kelimanya tahun ini lewat film Bugonia. Dia mengonfirmasi bahwa Cruella 2 sudah masuk daftar proyek masa depan. Cruella 2 bahkan dikabarkan bakal menceritakan kisah masa lalu film Disney tersebut. Dan kedatian demikian, seperti diberitakan, realisasi proyek sequel ini tampaknya harus menunggu kesiapan jadwal dari kedua belah pihak. Gillespie saat ini masih disibukkan dengan perilisan film Supergirl, instalasi kedua dari semesta baru DCU beserta James Gunn yang dia arahkan. Demikian Info Pro 2, aku Ece Jenti.
1: Barusan kamu sudah dengerin Info Pro 2. Thanks for listening.

0: Ih, kok gitu sih bercandanya? Gak lucu banget tau, bawa-bawa fisik lagi. Kamu nonton apa sih? Ini loh, suka banget ghosting orang. Kalau jadi aku nih ya, udah aku ajak berantem pastinya.
1: Gak boleh baper dong. Ini tuh emang bagian dari komedi. Tapi emang sih gak bisa dipakai sembarangan. Kalau mau ngerosting orang, harus ada persiapan dan riset dulu. Selain itu, materi dan latihan improvisasi juga harus dipersiapkan secara matang.
0: Oh gitu. Tapi yang dirosting, kok bisa ya gak baper?
1: Ya iyalah. Karena sebelum ngerosting, komika harus buat perjanjian dulu sama yang mau dirosting. Konsultasikan yang boleh dan tidak boleh untuk dirosting, biar gak ada salah paham.
0: Gitu ya. Harusnya sih, kalau dirosting, rasanya bisa mantep ya.
1: Hah? Beda, itu kopi yang dirosting cuy.
2: Biar siang kamu gak ngebosenin, mending tetap dengerin 95,2 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Okay, teman Pro2, ini walaupun fenomenanya lagi kalau pas malam hari atau ya sore menjelang malam itu ya namanya menggigil kedinginan, tapi sebenarnya musim kemarau ini sedang berlangsung ya, dan ikut meningkatkan potensi kebakaran. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan DPKP Surabaya pun ngimbau masyarakat untuk ningkatin kewaspadaan dan segera ngelapor kalau terjadi kebakaran. Dan ini kecepatan pelaporan jadi salah satu kunci ya, agar kebakaran tidak semakin meluas. Dan bahwa masyarakat saat ini tuh didorong punya budaya siaga bencana, apalagi yang sudah aware atau punya kesadaran tentang APAR ya. Ini kalaupun misalnya belum ya tiap RT, tapi kalau misalnya enggak ya, kalau misalnya dimungkinkan tiap rumah punya gitu ya, diharapinya gitu kan. DPKP juga mengantisipasi potensi kebakaran, salah satunya akibat pembakaran sampah ya di ruang terbuka. Ini sering terjadi di saat cuaca sedang kering, dan petugas akan melakukan penyemprotan kalau misalnya menemukan aktivitas kayak gitu. Jadi harus benar-benar diperhatikan biar sama-sama aman dan nyaman ya.

Bakso, ngobrole arek Surabaya. Ngajak kamu buat ngobrolin hal-hal yang lagi rame di Surabaya. Setiap hari Rabu, jam 5 sore sampai jam 7 malam, bisa kamu dengerin di FM 95,2 dan aplikasi RRI Digital. Bakso, ngobrole arek Surabaya.

0: sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
1: Biarlah.
0: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
1: Oh iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
2: Kerja bagus.
0: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.

0: Lights, camera, action, that's it.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Jam segini enaknya dengerin lagu favoritmu di Pro 2 RRI Surabaya.

Oke, masih di Prodo FM, teman terbaik kamu, teman Prodo 2. Tahu nggak sih kalau sekarang kan lagi apa ya, rame Piala Dunia ya, dan tahukah kamu ternyata Indonesia kembali mengukir prestasi ngebanggain di panggung olahraga internasional. Apparel raksasa Adidas ngepercayain produksi bola resmi yang dipakai di Piala Dunia namanya Trionda. Ini buat PT Global Way Indonesia yang berlokasi di Kedung Rejo Pilang Kenceng Madiun. Wah, dan ini jadi kali kedua bagi Madiun melahirkan bola untuk turnamen akbar setelah sebelumnya sukses memproduksi Al Rihlah untuk Piala Dunia 2022 di Qatar. Semoga positif ini tetap berjalan ya, maksudnya semoga disusul sama prestasi-prestasi yang lain.

Waktunya kentongan. Tips lindungi diri dari gempa bumi. Gempa bumi adalah bencana alam yang dapat terjadi kapan saja. Peristiwa ini dapat menimbulkan guncangan di bumi yang bisa merusak baik skala rendah maupun besar. Oleh karena itu, kita perlu waspada dan melindungi diri dari gempa bumi. Tidak perlu panik saat gempa bumi terjadi. Ketika kamu di dalam ruangan, kamu bisa melakukan beberapa cara untuk melindungi diri. Yang pertama, jauhi rak buku, lemari, lampu hias, jendela, dan perabot lainnya, yang tentunya mudah jatuh karena dapat menimpa kamu. Yang kedua, jika berada di dalam ruangan, segera cari meja yang kokoh dan berlindung di bawahnya dengan posisi berjongkok atau telungkup dengan kedua tangan melindungi kepala dan leher. Yang ketiga, kalau kamu sedang berada di dalam gedung, berusahalah untuk turun ke lantai dasar menggunakan tangga darurat. Jangan gunakan lift atau elevator. Selain itu, kamu juga tidak perlu panik jika menghadapi sistem sprinkle dan mendengar bunyi alarm kebakaran. Nah, itulah beberapa cara melindungi diri dari gempa bumi yang dapat kamu pelajari untuk mengantisipasi terjadinya gempa. Pastikan juga ya untuk selalu menjaga keselamatan kamu.

Gratis, tinggal datang dan nikmati serunya nobar mulai 12 Juni sampai 11 Juli 2026. Di halaman TVRI Jawa Timur, Jalan Majen Sungkono, 124, Surabaya. Siapin jersey andalanmu, teriakan gol favoritmu, dan rasain vibes Piala Dunia bareng sesama pecinta bola. Dan kita meet up ya di sana, happy-happy bareng.

0: langit. Lah sekarang mana ada ya? Semua serba individu.
1: Mungkin makin banyak kepentingan, apalagi kita kan terbantu sama yang namanya gadget.
0: Wah, apa-apa kalau bergantung sama gadget ya gini nih, rasa sosial kita nggak terasa. Seharusnya gadget itu dipergunakan sesuai fungsinya dong. Kita ini kan negara Pancasila yang harus mengedepankan kebersamaan dan rasa cinta kita kepada sesama.
1: Iya, bener banget sih. Kalau nggak kita yang mulai, siapa lagi? Lagi pula peduli sesama itu kan ajaran agama kita. Kalau kitanya cuek dan gak peduli, bangsa Indonesia mau jadi apa? Kan kita terkenal dengan bangsa yang ramah.

0: Tiap hari kita pegang, kita belanjain. Tapi pernah nggak kamu mikir dari mana asal-usul kata rupiah sebagai nama mata uang negara kita? Apa sih hubungannya sama rupiah India? Banyak yang ngira rupiah itu serapan langsung dari rupinya India. Padahal, keduanya sama-sama berasal dari bahasa Sanskerta kuno, yaitu rupiah, berarti perak yang ditempa atau perak murni. Nah, waktu zaman kerajaan dulu, perak emang sering dipakai sebagai alat tukar resmi. Tapi, karena lidah orang Indonesia kesulitan melafalkan kata rupiah, pelafalannya perlahan digeser menjadi rupiah. Dan kemudian, resmi digunakan sebagai mata uang Indonesia setelah merdeka.
1: Ada Pro2 FM nih yang nemenin hari-hari kamu supaya lebih berwarna.

kedua, Kementerian Ketenagakerjaan kembali ngebuka pendaftaran sertifikasi kompetensi ya untuk alumni pemagangan nasional 2025 batch 3. Pendaftaran ini pemagangan nasional ini dibuka sampai 10 Juli nanti. Ini udah tanggal 3 ya, masih ada beberapa waktu lah. Ada 15 skema sertifikasi yang bisa dipilih sesuai dengan bidang masing-masing ya, dengan catatan programnya gratis dan para alumni nantinya akan dapat sertifikat kompetensi yang dikeluarin sama Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Ada beberapa skema sertifikasi kompetensi kayak pengelola administrasi perkantoran, asisten pengembang web, nyusun laporan keuangan entitas tunggal, keuangan untuk pemula, analis data, digital filling, junior sekretari, dan masih banyak lagi. Caranya gampang, tinggal ke maganghub.kemenaker.go.id. Nanti bakalan di situ ada langkah-langkahnya. Oke, yang tertarik langsung ikutan.

Baso, ngobrole arek Surabaya. Ngajak kamu buat ngobrolin hal-hal yang lagi rame di Surabaya. Setiap hari Rabu, jam 5 sore sampai jam 7 malam, bisa kamu dengerin di FM 95,2 dan aplikasi RRI Digital. Ngaso, ngobrole arek Surabaya.

Hey anak muda, weekend gitu-gitu aja. Mending ikutan numpang-numpang di Pro2 RRI Surabaya. Kamu dapat kesempatan untuk jadi penyiar selama 1 bulan. Setiap hari Sabtu dan Minggu jam 7 sampai 10 pagi. Caranya gampang banget. Follow akun Instagram @pro2rrisby dan @rri_surabaya. Buat video siaran ala Pro2 FM versi kamu. Durasi maksimal 2 menit. Posting video di Reels, tag Instagram @pro2rrisby dan @rri_surabaya. Ini khusus untuk kamu pelajar SMA atau SMK sederajat dan mahasiswa Surabaya. Numpang-nampang di Pro2 FM, panggung pertama untuk penyiar muda. Arek Surabaya karo Pro2 FM, kepacut es. Rumah no,

Masih di Pro 2 RRI Surabaya, teman Pro 2. Eropa kan sedang panas banget ya. Jadi narasi yang paling sering terdengar di waktu-waktu belakangan ini, selain berdiding sejumlah negara di Eropa, saat ini memang sedang mengalami gelombang panas ekstrim ya. Beberapa negara bahkan berhasil mencatetin suhu yang tembus rekor lebih dari 40 derajat Celcius, kayak Prancis, Spanyol, Jerman itu 41, 42, 43 bahkan gitu kan. Dan sama-sama sedang memasuki musim panas, apakah gelombang panas di Eropa bisa jadi di Indonesia? Pakar dosen Departemen Geofisika dan Meteorologi FMIPA IPB Pak Soni Setiawan ngejelasin kalau Indonesia juga berpotensi mengalami peningkatan suhu ekstrim di masa-masa yang akan datang, tapi karakternya beda sama gelombang panas di Eropa gitu kan. Fenomena yang terjadi di Eropa punya hubungan dengan sistem iklim global lewat mekanisme telekoneksi ya. Dan mekanisme telekoneksi ini keterkaitannya antar kawasan yang dipengaruhi sama sirkulasi atmosfer berskala besar. Beda dengan gelombang panas di Eropa, peningkatan suhu panas di Indonesia banyak dipicu sama perubahan penggunaan lahan. Selain itu ada juga fenomena urban heat island yang disebut umum terjadi di kawasan perkotaan. Dan perlunya penguatan upaya penghijauan ya kalau di Indonesia. Jadi ini salah satu hal yang bisa dilakukan untuk meredam gitulah. Pokoknya kalau udah masalah suhu apa segala macam, ini penghijauan sih ya guys. Gak ada kata lain sih, sambil ya itu hal-hal yang bisa kita lakukan untuk mengurangi yang namanya dampak-dampak yang bisa mempengaruhi bumi, mempengaruhi ozon dan lain sebagainya. Intinya lebih go green aja sih, oke? Okay?

Waktunya kentongan. Puting beliung dan tornado adalah jenis bencana alam yang identik dengan terjadinya pusaran angin kencang dengan kecepatan dan jangka waktu tertentu. Bencana ini bisa menyebabkan kerusakan terhadap hal-hal di sekitarnya. Angin puting beliung adalah angin yang berputar dengan kecepatan lebih dari 56 km per jam dan bergerak secara garis lurus dengan lama kejadian maksimum 5 menit. Angin puting beliung juga dikenal dengan istilah angin lesus. Sedangkan tornado adalah kolom udara yang berputar kencang dan menyentuh tanah, biasanya menempel pada dasar badai petir. Kecepatan angin tornado bisa mencapai 300 mil per jam atau 70 km per jam yang berkisar 3 hingga 60 menit. Thanks for listening.

0: Oke, teman Pro 2, kali ini Echa akan update kondisi arus lantas dulu ya, sambil nungguin kumandang azan maghrib, juga sambil nungguin teman Pro 2 ikutan topik pada sore hari ini. Di beberapa titik udah lumayan padat sih. Dari siang tadi enggak tahu kenapa padat. Siang tadi juga padat, sekarang padat di raya mana ini sebentar, Banyu Urip ini terpantau padat ya guys. Manyar Kertorjo juga terpantau padat. Ngagel Jaya Selatan di sore hari ini juga padat. Kemudian untuk di Mustopo juga terpantau padat. Di Tunjungan udah agak-agak padat. Gunung Sari, Mastrip ini juga terpantau padat teman Pro 2. Hati-hati di jalan. Gitu banget ya. Untuk informasi cuacanya kali ini di 29 derajat Celcius, kelembapannya 61%, kecepatan anginnya 13 km per jam, cuacanya cerah. Nanti sih kayaknya bakalan beda lagi sih suhu-suhunya ya, bakalan turun lagi gitu. Pokoknya sedia selimut sebelum hujan aja lah. Sebelum hujan sedia payung, sebelum hujan es gitu. Ya gak apa-apa sih, gak usah terlalu diiniin, gak usah terlalu diwaha ke dinginan, kesepian. No. Kalau kesepian ditemenin sama Pro 2 FM aja. Yaudah, gabungan topik ya. Kira-kira kalau misalnya kamu udah ngerasa hal apa yang kamu lakuin, kamu sadar kalau misalnya ya udah dingin. Kalau aja udah minum yang anget-anget sih. Kalau teman Pro 2 apa? Langsung ikutan gabungan sekarang juga sambil ditungguin kumandang azan maghribnya ya, nanti di menit 26 lewat dari jam 5 sore.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.

0: Apa-apa mahal, apa-apa mahal. Gimana sih?
1: Kenapa sih? Kok pasang muka kayak sebel kayak gitu?
0: Ini nih, semuanya kan mahal. Jadi aku tuh gak bisa check out.
1: Oh itu, karena inflasi yang bisa mempengaruhi daya beli harga barang dan jasa, apalagi peredaran uang tunai meningkat namun daya beli masyarakat menurun.
0: Terus gimana dong cara mengatasinya?
1: Ya bisa dengan meningkatkan hasil produksi sih, mempermudah maksudnya barang impor, menstabilkan pendapatan masyarakat, serta melakukan pengawasan dan distribusi barang.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Oke, teman Pro 2, sesaat lagi kita akan sama-sama ikuti kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Surabaya dan sekitarnya.
0: Saatnya azan maghrib untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya.

tanda-tanda udah ngerasa kedinginan tuh apa sih pakai jaket? Kalau Sania katanya pakai menghangatkan. Terus juga ada Astro Shafa. Kalau katanya Astro Shafa, kalau udah mulai pengen makanan yang anget-anget. Oke, ada satu lagi ya. Ada Sonia Lia katanya apa ini? Oh, udah pengen makan bakso terus gitu. Kayak enak ya bakso panas, pedes-pedes gitu. Aduh. Ya udah. Ini mumpung cuaca agak-agak adem kalau menjelang sore malam ke tengah malam sampai ke dini hari, ini boleh lah ya memanfaatkan makanan-makanan enak yang ada di Indonesia ini, teman Prode. Ya udah, masih tungguin sebelum kita nanti ke geser ya. Untuk dengerin apa, ayo. Sebelum kita nanti geser untuk mendengarkan yang namanya Hallyu Time.

0: Susah ngertiin perasaan cewek? Atau mau ngebahas hal unik tentang cewek? Apapun bisa kamu bahas di Kabar Gadis. Setiap hari Kamis, jam 5 sore sampai jam 7 malam. Dengerin di Pro 2 FM 95,2 MHz atau aplikasi RRI Digital.
1: Teman Pro 2, tahu nggak apa itu mukbang? Kata mukbang sebenarnya berasal dari gabungan kata dari bahasa Korea yaitu mokda, yang berarti makan, dan bangsong yang berarti siaran. Biasanya mukbang dilakukan secara siaran langsung, di mana sang penyiar menyantap makanan dalam porsi besar sambil berinteraksi dengan para penonton. Tapi teman Pro 2, sebenarnya kalau kamu makan dengan porsi normal secara live di akun media sosial kamu, itu sudah bisa disebut sebagai mukbang loh.

radio yang pas, ya 95,2 Pro 2 FM. Isinya lagu enak semua buat kamu.

Okay, teman berdua kali ini aja yang nemenin kamu di Hallyu Time sampai ya sejam ke depan lah ya, sampai jam 7. Jadi tetap di sini aja di Prode FM, teman terbaik kamu.

Teman Brodua, tahu nggak sih, di balik kesuksesan Korea Selatan menjadi negara maju, terselip budaya kerja keras yang mengagumkan. Masyarakat Korea menganut filosofi pali-pali, yang berarti tergesa-gesa dan disiplin dalam mengejar pencapaian. Budaya kerja keras ini menggambarkan tekad dan etos kerja yang luar biasa masyarakat Korea dalam meraih kesuksesan. Tak heran jika negeri ginseng ini berhasil melompat menjadi kiblat ekonomi dan budaya global dalam waktu singkat. Disiplin tinggi dalam bekerja dan belajar menjadi kunci rahasia di balik kemajuan pesat Korea Selatan.

Oke, teman Prodo masih di Prodo FM, teman terbaik kamu. Nih buat yang Juli nungguin beberapa drama Korea. Nih ada beberapa drama yang launching nih di bulan Juli. Mungkin kamu salah satunya juga lagi nunggu-nungguin ya, karena beberapa banyak. Mumpung masih awal, ada The Husband yang nyeritain Kang Tae-joo. Ini seorang ahli bedah syaraf dan direktur rumah sakit di Wuriham-gae. Dia nikah sama Go Se-yoon yang merupakan ketua rumah sakit. Suatu hari Kang Tae-joo ngasih tahu istrinya pengen bercerai gitu, tapi Go Se-yoon diculik besokannya. Dan itu bikin Kang Tae-joo jadi buronan karena dicurigai menculik istrinya sendiri sekaligus menjadi pengejar untuk nyelamatin istrinya. Menarik. Aku misalnya gak suka yang kayak gitu, ada Love in Sing ngisahin Yoo Ji-an, seorang bintang top yang menolak empati, dan Cha Eun-hwan, seorang psikolog terkenal yang dibebani terlalu banyak empati. Kisah ini ngikuti seorang pria dan perempuan yang mulai secara gak sengaja ngerasain emosi satu sama lain. Dan saat mencoba mengungkap fenomena misterius itu, mereka secara bertahap makin dekat dan mulai memahami satu sama lain. Dan lewat hubungan misterius dengan Cha Eun-hwan, Yoo Ji-an secara bertahap keluar dari dunia yang tertutup dan belajar memahami perasaan orang lain tersebut. Yang suka model-model kayak gitu, Love in Sing ya, bisa lah kamu masukin list. Pemerannya ada Kang Min Ah sama Kim Myung Soo. Kalau yang The Husband tadi yang culik-culikan, dituduh menculik-menculik, itu ada Nam Kung Min, Min Nam Kung sama Lee Seol gitu. Oke. Masih ada beberapa lagi. Tenang aja abis ini ya. I just spill in.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital, radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Teman Pro2, topoki yang merupakan cemilan kaki lima asal Korea Selatan ini telah mendunia dengan perpaduan rasa pedas, gurih, dan kenyal yang unik. Topoki berisi kue beras yang dimasak dalam saus gochujang pedas dan gurih, ditambah topping pelengkap seperti telur rebus, daun bawang, dan kimchi yang menawarkan sensasi tekstur kenyal yang tidak terlupakan. Makanan ini sering dihidangkan pada acara khusus seperti Tahun Baru Korea dan juga menjadi makanan favorit saat musim dingin. Rasanya yang lezat, teksturnya yang menggoda, dan makna budaya yang kaya menjadikan topoki hidangan istimewa yang tidak boleh dilewatkan.

0: Boomerang.
1: Masih di Pro 2 RRI Surabaya, Aicha punya next apa ya, drama Korea yang apa, brand new ya, karena rilis di Juli ini. Ada The Apartment Job. Ada sosok namanya Park Hye-gang, mantan bos geng Oasis, nyalonin diri sebagai perwakilan penghuni komplek apartemen demi dapat dana cadangan perbaikan jangka panjang. Dia butuh itu untuk nyelamatin sosok yang kayak ayah buat dia. Tapi tanpa sengaja dia malah ngungkap korupsi di dalam komplek itu. Dan sepanjang perjalanan dia secara bertahap jadi pahlawan lokal. Ada juga Kang Hari, seorang calon pengacara yang bermimpi bekerja di firma hukum besar We Partners, tapi kenyataannya dia bekerja paruh waktu di meja konsultasi gratis firma hukum tersebut dan terlibat dengan Park Hye-gang. Dan sementara itu ada Lee Chung-won, CEO perusahaan konstruksi dan penghuni penthouse ya, yang juga ngincar dana cadangan perbaikan jangka panjang. Dan bolehlah ditonton yang suka drama kayak gitu, ada The Apartment Job. Terus juga ada The East Palace. Ini ceritanya tentang kejadian aneh dalam istana raja. Diam-diam rajanya itu mengambil guchon dan dayang istana Senggang meminta mereka mengungkap kutukan di istana putra mahkota. Guchon ini dapat menjelajahi dunia hantu dan punya kemampuan khusus ya untuk membunuh hantu dengan pedangnya. Sedangkan dayang istana Senggang lahir dengan kemampuan untuk mendengar suara hantu. Dan Senggang menganggap kemampuannya sebagai kutukan seumur hidup. Tetapi dengan mengungkap kemampuan khususnya, dia mencoba mengungkap rahasia istana barengan sama Guchon. Dan dunia kegelapan yang tidak terbayangkan menanti mereka. Yang suka model-model apa ya dulu, tapi masih ada sentuhan-sentuhan kolosal plus agak-agak thriller dan horror, bisa lah ya nonton itu. Masih ada lagi, tenang aja. Kita tapi dengerin dulu, We Have Huntrick with Golden.

0: Sudah tahu belum budaya menyapa di Korea Selatan sedikit berbeda dengan negara kita? Dalam kesehariannya, membungkuk merupakan ungkapan untuk menyampaikan salam, rasa hormat, dan permohonan maaf. Semakin dalam membungkuk, semakin besar rasa hormat atau penyesalan yang ingin disampaikan. Sedangkan melambaikan tangan lebih umum untuk menyapa orang yang sederajat atau lebih muda.
1: Mau kemana sih? Di sini aja. Di Hallyu Time.

0: Oke, okay, teman Pro 2, kali ini Aca pengen spill spooky life ya, yang mengisahkan Chon Yori, seorang pewaris cebol dan pemilik hotel yang ya kelihatannya sempurna, tapi sesungguhnya menyimpan rahasia bahwa dia bisa ngelihat hantu. Terus megang wuk, ini jaksa penuntut ulung dengan fisik prima, pikiran yang brilian, dan kepribadian dan berintegritas. Dia selalu junjung tinggi prinsipnya dan gak pernah mundur dalam menghadapi yang namanya ketidakadilan. Mereka punya hubungan yang unik dan gak terduga lewat pertemuan aneh dan terjadi secara gak sengaja dan tidak terhindarkan. Kerjasama untuk nyelesain kasus dengan menggunakan kemampuan masing-masing. Nah, yang mana yang paling kamu tunggu dan paling kamu suka? Nah, sabar-sabar aja ya, karena beberapa masih ya beberapa hari lagi lah di apa namanya di bulan Juli ini gitu teman Pro 2. Ya udah, kamu ngasih kemana-mana, di jam 7 bakalan ada musik live chat ya, jadi tetap di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Are Surabaya karo Pro 2 FM kepacut es rumah no 5

0: Waktunya Info Pro 2 bareng sama gue, Edi Tama.
1: Info Pro 2.
0: Olivia Rodrigo resmi mencetak sejarah sebagai musisi pertama yang mendapatkan beberapa set Lego khusus yang didedikasikan untuk perjalanan karirnya. Berkolaborasi dengan The Lego Group, penyanyi peraih Grammy Award tersebut menghadirkan koleksi Lego Edition Olivia Rodrigo yang terdiri dari 5 set bertema musik, penampilan panggung, serta momen-momen ikonik sepanjang karirnya.
1: Info Pro 2.
0: Musisi Justin Bieber saat ini sedang dalam tahap melakukan negosiasi dengan pihak dari FIFA untuk menjadi salah satu pengisi di acara penutupan halftime show di final Piala Dunia yang digelar pada tanggal 19 Juli 2026 di MetLife Stadium.
1: Info Pro 2.
0: Jenny yang dijadwalkan akan menjadi headliner di Roskilde Festival kabarnya tidak menerima bayaran sepeser pun. Di mana festival ini merupakan bagian dari organisasi nirlaba yang nantinya semua musisi yang tampil di Orange Stage atau Main Stage berkomitmen untuk menyumbangkan 100% bayarannya mereka untuk bantuan kemanusiaan bagi negara-negara yang membutuhkan, salah satunya untuk Palestina, Kongo, dan negara lainnya.
1: Info Pro 2.
0: Well, itu dia Info Pro 2 malam hari ini, dan jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

0: Selamat malam Indonesia.
1: Yo yo yo yo yo, MLC Music Live Chat teman Pro 2, yes. Malam hari ini langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta.
0: Betul.
1: Ditemenin sama kita berdua. Kita udah lama banget BTW enggak nongkrong bareng di sini. Asik. Di MLC.
0: Betul. Kayaknya udah kayak 5 tahun lalu
1: gitu. Kelamaan. Kita akan garansi malam hari ini akan jadi MLC terlucu katanya Edit ya. Katanya Edit akan jamin bahwa ini gak MLC ada. Paling lucu sepanjang sejarah.
0: Bro, gak ini ada jaminannya se-Indonesia, Bro.
1: Gak ada di radio-radio manapun ya teman Pro 2. Karena malam hari ini kita gak cuma berdua.
0: Yes.
1: Kita akan ngobrol sama the legend, the myth.
0: Yes.
1: Mister siapa?
0: Mister Sule.
1: Mister Ferdinand Sule.

0: juga, presenter juga.
1: Presenter juga.
0: Semuanya diembat.
1: Kita akan ngobrol sama Kang Sule hari ini, teman berdua. Dan betul, buat kamu yang mau nanya ke Kang Sule nih, boleh banget kita buka di live chatnya YouTube RRI Jakarta.
0: Betul.
1: Atau kamu boleh langsung ke WhatsApp di 0811 801 05.
0: Betul sekali, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol bareng sama Kang Sule satu jam ke depan. Jadi pastiin buat kamu cari tempat ternyaman.
1: Betul.
0: Duduk santai ya. Asik. Jangan sambil salto-salto.
1: Jangan dong. Capek. Nanti kita akan ngobrol di ini MLC ya. Nama acaranya ini MLC, oke?
0: Okay? Jadi, jangan kemana-mana, di sini aja.

0: Welcome to MLC Music Live Show.
1: Yes, Produce Indonesia. Kembali lagi di MLC bareng sama Elan dan Edit. Dan seperti janji kita tadi, teman Produce,
0: yoi,
1: kita nggak mungkin cuma berdua malam hari ini.
0: Betul sekali.
1: Karena kita sudah kedatangan the one and only Kang Sule.
2: Halo.
1: Kumaha ada Mang Kang?
2: Alhamdulillah saya.
0: Saya. How are you today?
2: Asik. I'm good.
0: Asik.
1: Oh my god.
2: I'm good. How about you?
0: I'm good. Thank you.
2: Nice, good people.
1: Kang Sule dari mana nih kalau boleh tahu, Kang?
2: Dari tadi saya
0: nunggu. Dari itu.
2: Dari rumah.
0: Benar-benar perjalanan lancar ya.
2: Iya, dari sumur ke ladangan ke jauh.
0: Benar.
2: Iya, nanti keburu pulang kalau dari sumur.
0: Iya, benar makanya itu.
2: Panjang.
1: Benar. Di musik live chat malam hari ini kayak kita namain ini MLC ya. Ini MLC aja gitu. Biar familiar juga.
0: Karena emang jujur kita emang besar tuh nontonnya Kang Sule.
1: Betul.
0: Di TV.
2: Oh gitu, serius?
0: Kan? Ah, iya dong.
1: Lu bukannya ini apa? Bagito.
0: Ketuaan.
1: Ya.
2: Lu nonton umur berapa?
0: Wah, gue nonton umur mungkin SD SMP.
1: SD kan? SD.
2: Lu kelahiran tahun berapa?
0: 99.
1: Gue 2000 kan.
2: Gue tua banget ya.
1: Iya.
2: Gila.
1: Kita bahagia banget waktu Kang Sule mecahin styrofoam. Itu bahagia banget kita.
2: Berarti tahun 2009 umur berapa lo?
1: Umur 9 10, tahun
0: 10 tahun.
1: 9 tahun.
2: Serius?
0: Iya beneran.
2: Boros banget mukanya.
1: Alhamdulillah. Dewasa kan.
2: Pergaulannya berarti.
0: Aduh, betul.
2: Dewasa di jalan ya.
0: Iya benar. Gak salah.
1: Iya kan, itu kita umur SD waktu nonton Kang Sule.
2: SD.
1: SD.
2: Iya, gua udah punya anak.
1: Asli. Yeah. Itu Kang Sule umur berapa waktu itu kan?
2: Ingat ya? Ya sekitar 29 lah.
1: 29
2: ya. 29 30 lah, segituan lah.
1: Oke.
2: Okay. Sekarang kan udah mau 50 gua.
1: Udah 50? Wow.
2: Iya.
1: Udah mau 50?
2: 49.
0: Wah. Oh, enggak kelihatan lah.
1: Enggak kelihatan.
0: Kayak 48.
1: Itu.
2: Nah, ini baru gua percaya.
1: Umur 29 waktu itu, Kang ya?
2: Ya.
1: Umur 29. Wah, gila. Itu
2: waktu Iki umur berapa ya? Umur 5-6 tahunan lah.
1: Oh, oke. Waktu itu Haji Andre umur berapa?
2: Ingat. Oh, enggak sih. Kalau Haji Andre kesininya.
1: Oh.
2: Iya. Haji Andre tuh setelah Ajis lah kalau.
1: Oh, iya.
2: Benar. Jadi kan enggak langsung PJ itu enggak langsung bret. Empat enggak. Kita simulasi dulu, observasi, nanti datang siapa yang cocok mana. Ternyata yang cocok 5 itu.
1: Oh, gitu. Jadilah formasi legend tuh.
0: OPJ gitu.
1: OPJ.
0: Ya. Ada ya. Benar.
1: Tapi habis itu kita nonton lagi Kang Sule setelah itu sama Haji Andre di TV yang berbeda di situ.
2: Betul. TV-nya udah dibeli ya.
1: Iya. Iya tuh, ya ampun. Tapi makasih banyak BTW, Kang Sule udah menghibur masa kecil kita dari SD sampai hari ini ya Kang.
2: Sama-sama, saya juga terima kasih masih ingat lah. Karena kan sekarang udah era Genji.
1: Genji.
2: Genji. Kalau ada yang ingat sama saya aja udah seneng. Iya, karena kan sekarang orang itu nontonnya udah di handphone semua.
0: Nah, itu dia.
2: Udah jarang nonton TV.
0: Benar.
2: Makanya saya tuh selalu observasi kemana-mana, kayak seperti promo radio. Orang masih kenal sama gue nggak ya? Ternyata masih.
0: Masih dong, masih. Tapi Akang gimana nih lihat mungkin perkembangan era industri sekarang tuh dari kan udah lama banget ya Akang dari di industri ya.
1: Betul.
0: Sekarang ya mungkin teknologi udah maju banget.
2: Betul.
0: Tuh. Gimana Akang lihatnya?
2: Ya. Kalau menurut saya sekarang itu di era digital sebetulnya gampang orang mau terkenal, ya kan, dengan
1: betul,
2: viral.
1: Betul.
2: Semuanya intinya kalau udah diundang ambiar, brownies, rumpi udah.
1: Oh benar, tolak ukurnya itu kan.
2: Kalau sekarang itu,
1: benar.
2: Acara komedi bisa dihitung lah.
1: Iya,
2: dan sekarang banyak orang bikin konten-konten komedi yang suami istri, temennya, dulu adik kakak dan yang lain kan udah banyak banget gitu dalam hal ini.
1: Iya benar.
2: Mereka bermain di Facebook, di TikTok, di Snack Video, di YouTube.
1: Iya. Betul.
2: Mau gimana lagi? Sekarang udah enak.
1: Digital,
2: dulu kita mau masuk TV aja kita harus ngantri. Kita harus casting, kita harus siap gagal. Sekarang kita sudah punya media sendiri.
1: Benar.
2: Enak. Anda terkenal gampang. Cari sesuatu hal yang membuat orang bisa fokus ke kalian berdua dengan cara seperti ini.
0: Yes.
1: Oke. Tapi Kang Sule ini gak sih, maksudnya enjoy gak sih Kang dengan Kang Sule akhirnya sekarang bikin kayak konten-konten sendiri, bikin karya sendiri gitu, tanpa harus ada banyak campur tangan dari yang atas-atas gitu.
2: Ya tetap dari nol lah.
1: Tetap dari nol.
2: Karena kan mereka produksi budgetnya lumayan.
1: Betul.
2: Ya kalau kita kan produksi kecil-kecilan.
1: Rumahan.
2: Ya, ya kan, rumahan. Kita bikin di rumah studio gitu, bikin program, ya udah. Dan kita juga tidak bisa memastikan bahwa YouTube sama TV itu berbeda.
1: Benar.
2: Gitu. Kalau TV itu ya LC Nelson yang sampai sekarang tidak tahu di mana itu mereka.
1: Betul.
2: Sekarang kita bisa tahu yang nonton berapa. Oh cuma 70 ribu, oh cuma 100 ribu, oh bisa 1 juta. Wah gue trending nih, udah ketahuan.
1: Datanya jelas.
2: Yeah, cuman kalau misalkan keuntungan ya tipis-tipis lah. Tipis-tipis, beda dengan di TV lah
0: gitu. Bener.
2: Kalau lagi bagus ya bagus gitu. Sebulan bisa wow gitu.
1: Okay.
2: Tapi kalau lagi kering, lagi banyak persaingan ya turun lah gitu. Cuma kita tidak bisa pasti gitu loh. Kalau di TV kan bisa pasti. Sule satu episode berapa? Sekian. Dengan 3 program berapa? Sekian kan gitu. Kalau ini kan gue kerja keras lagi gitu.
1: Bener-bener
2: nol ya kan. Tapi alhamdulillahnya gue pertama kali orang yang membuat bikin YouTube sebelum Deddy Kobuzer, sebelum Raffi Ahmad, sebelum Andre Taulani. Bahkan gue juga diejek sama Andre Taulani.
1: Kenapa tuh?
2: Ya, lu terlalu maruk kata.
1: Apa genre nih? Maaf nih.
2: Ini nyata. Lu terlalu maruk katanya. Ngapain lu udah di TV setiap hari masih aja lu bikin gini. Gua tidak bisa memastikan gua sampai kapan lama di TV.
1: Iya benar.
2: Dan gua tidak tahu TV sampai kapan disukai oleh masyarakat.
1: Benar.
2: Dan itu terbukti.
1: Yes.
2: Kalau gua nggak punya itu dari 2014, bagaimana gitu kan?
1: Benar.
2: Gua udah punya 2 channel, S-Pro sama SL Media. Dengan subscriber 10 juta sama 3 juta kan udah alhamdulillah.
1: Benar.
2: Nyari subscriber tuh susah. Sekarang gue tinggal ngangkat lagi.
1: Iya.
2: Dengan SL Medianya gitu.
1: Oh, berarti Kang Sule visioner bukan maruk ya?
2: Ya, mungkin seperti itu.
1: Visioner.
2: Tapi yang ngejekin dia malah bagus YouTube.
1: jadi gimana dong?
2: Karena dia mungkin mengutamakan modal yang mungkin teman-teman semua itu mereka bisa punya investor ya kan, yang menanam saham di situ, terus sudah ada marketing dan yang lain. Kalau gue pure sendiri, gue pure sendiri, ngajak teman gue kreatif, si Kenit, Nit lu olah deh, lu bikin gitu. Misalkan kalau sponsor gue nggak ada produksi, ya udah gue cari teman aja yang punya apa kayak lu mau masuk sponsor gue nggak? Yang penting gue bisa produksi, terus gue bisa memasukkan bibit-bibit baru.
1: Cakap. Si Kenitnya mau tuh Kang? Posisinya Kenitnya mau?
2: Iya mau kan?
1: Aman Kang?
2: Dibayar.
1: Kalau nggak dibayar nggak mau.
2: Ngapain? Ya gue belum berani lah, belum berani kayak Tolani TV, kayak Deddy, kayak Pindes gitu. Mereka udah besar lah secara produksi lah, udah punya investor. Nah gue belum berani lah kalau ibaratnya investor mau menanam saham di gue gitu. Tapi gak kebayar.
1: Kan harus balik modal kan? Harus balik modal, bener. Iya. Tapi Kang Sule ini gak, kenapa sih dulu jahat sama makmur Kang? Kenapa sih Kang? Saya penasaran deh.
2: Ya kalau nggak jahat nggak lucu.
1: Kasian loh Makmur cuma mau kerja loh dia jadi supir. Kenapa Kang Sule jahat gitu?
2: Dia tuh dibodoh-bodohi. Cuman sekarang tuh gue udah nggak bisa ngerjain dia.
1: Kenapa tuh?
2: Udah kurus.
1: Udah kurus duluan. Udah. Aduh. Emang Patio emang hebat tuh. Udah. Berarti nyari bibit-bibitnya. Ya.
2: Tahu Patio. Bener
1: berarti. Nonton. Berarti sama-sama kerja di rumah Patio, tapi kasihan Makmur ya.
0: Kasihan Makmur. Benar. Dan selain komedinya, Akang juga sering banget udah rajin dari dulu ya bermusik.
1: Musik.
2: Ya kalau musik karena suka lah.
1: Oke.
2: Gua tuh suka semua genre musik yang ada di dunia ini gue suka.
1: Oh iya, serius kah?
2: Reggae, pop,
1: gila.
2: R&B, semua. Pokoknya hampir semua. Sampai kesenian Sunda, kesenian Jawa, seluruh Nusantara gue suka. Gitu.
1: Oke.
2: Akhirnya ya kalau dibanding sama Rizky Febian ya memang dapurnya di situ kan.
1: Iya, benar. Tapi kenal Kang sama Rizky Febian, kenal Kang?
2: Dulu kenal.
1: Oh, dulu kenal.
2: Sekarang agak kurang.
1: Oh, iya.
2: udah konsen dengan anak istri.
1: Iya, benar.
2: Dulu kenal. Iya, iya. Dulu setiap saat.
1: Oh iya, iya.
2: Dari kecil sampai umur 15 tahun.
1: Benar.
2: Udah dewasa, udah saatnya kita berpisah.
0: Iya, iya. Dulu kan juga sempat bikin lagu bareng kan?
1: Iya, benar.
2: Papa telepon.
1: Iya, benar.
2: Benar. Nah, itu tuh dipaksa Iki sebetulnya.
1: Oh iya.
2: Iya. Iki tuh awalnya dia lu ngapain ya? Ya, lu enggak berani. Udah, kamu harus bisa.
1: Sama Kang Sule dipaksa ya.
2: Iya, karena aku tuh sebagai ayah nggak bisa, nggak tahu nanti ayah akan bakal mewariskan apa sama kamu. Kalau misalkan cuma warisan harta itu ya gampang habisnya.
1: Iya, benar.
2: Tapi kalau ilmu, skill itu nggak bakalan habis sampai kapanpun.
1: Ah,
2: dan alhamdulillah berhasil.
1: Alhamdulillah. Dan bahkan sekarang Enjen mulai ngikutin.
2: Enjen
1: juga sama ya.
2: Karena ya saya pikir begini, kalau misalkan anak gua tiba-tiba jadi PNS, mau jadi PNS misalkan, kan gua jadi pertanyaannya.
1: Bener
2: gak? Bener. Karena lingkungan gue seni.
1: Iya.
2: Bener gitu. Terus apa atau mungkin mau ke hukum. Tapi kayak Iki juga mau coba-coba untuk hal ke situ.
1: Cuman
2: gue tekanin, ya udah kalau lu mau coba kuliah hukum mau di luar negeri terserah.
1: Okay.
2: Yang penting lu bayar sendiri.
1: Nggak minta.
2: Gitu. Tapi lu tinggalin musik.
1: Oh, oke.
2: Okay. Ya. Tapi kalau sudah selesai, baru ke musik lagi. Harus fokus satu-satu. Mana yang kamu ambil?
1: Oke.
0: Okay. Oke.
1: Wow. Tapi sebelumnya Kang Sule nyadar gak sih kalau dari Iki emang udah kelihatan. Tapi Enjen gitu kan, maksudnya Enjen lebih introvert gitu kan kelihatannya.
2: Ya, sebetulnya orang banyak gak tahu ya. Enjen tuh dulu dari umur 4 sampai 5 tahun tuh dia udah berkomedi.
1: Oh ya?
2: Iya, dia yang minta bermain, dia bikinin sketsa. Kan dulu ada Awas Ada Sule, dia dia minta bikin Awas Ada Enjen. Jadi gue di sela-sela syuting gue bikin. Bikin itu dia umur 6, 7, 8 tahun lah. Sampai umur 10 tahun dia. Baru dia melewati dewasa, ya udah males lah.
1: Yang terakhir konten ini kan umur berapa? Yang rapotnya Enjen tuh umur berapa tuh Enjen? Kayaknya masih kecil banget ya?
2: Itu umur 6 tahun.
1: Ya ampun, kecil banget ya. SD ya Kang?
2: Iya. SD. Enjen tuh SD. Dia tuh udah berkomedi sebenarnya. Darah komedi itu sebenarnya ke Enjen Iki. Tapi ya memang hampir semua lah.
1: Sampai menajam
2: lah ya darah komedinya. Cuma kenapa memilih bernyanyi? Enjen mungkin lebih ke ya beda merasakannya gitu. Kalau seorang pelawak tuh ya cuma diketawain orang, dapet duit udah gitu. Kalau nyanyi itu setiap manggung lu bisa nyanyiin beberapa lagu.
1: Bener.
2: Bisa nyanyiin beberapa tempat. Ya misalkan ketika tiba-tiba lagu Enjen secara tiba-tiba dia bisa nyanyiin tiap ini. Tapi kalau ngelawak, jok dia bisa dong.
1: Iya, bisa diulang ya Kang.
2: Iya, makanya dia lebih memilih ke situ. Tapi semuanya gua arahin untuk bagaimana caranya mereka berbicara, karena public speaking tuh untuk penyanyi juga penting.
1: Penting sekali pastinya.
2: Betul. Saya berhasil. Iki di umur 15 tahun, Enjen juga di umur 15 tahun.
1: Alhamdulillah.
0: Gokil.
1: Luar biasa.
0: Nanti kita mau ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Kang Sule, karena Kang Sule juga baru aja ngerilis single terbarunya.
1: Ini yang bakal kita omongin nih Kang nih. Karena judulnya lucu banget dari judulnya.
0: Aduh, apa tuh An?
2: Ada yang nggak tahu juga ya.
1: Iya, penasaran kan judulnya? Jadi jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.
3: Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat.
1: Yes, dan masih barengan sama Kang Sule.
0: Alright.
1: Sekarang kita gimana?
0: Ngomongin soal single terbarunya nih Kang.
1: Ah, ini.
0: Yang baru akan rilis nih ya. Dan ini juga sebenarnya ambil fenomena yang ada ya kan ya.
2: Ya mungkin bisa dikatakan seperti itulah. Iseng aja nih malah. Iseng biar ada kegiatan.
1: Oh, iya. Okay.
2: Biar gua ketemu lu.
0: Aduh, asik.
1: Thank you Kang. Thank you. Tapi apa Kang yang bikin Kang Sule akhirnya memutuskan bikin lagu berjudul Cewek Komalan?
2: Oke, okay, Cewek Komalan. Gua kan aktif di TikTok ya.
1: Oke.
2: Aktif di TikTok live, kadang gua juga jadi spender dan banyak juga spender-spender. Nah, fenomena di TikTok itu kebanyakan orang itu memanfaatkan orang ngasih koin dengan bucin-bucinan lah.
1: Ah,
2: oke, okay, gitu. Seolah-olah ya bercinta di dunia maya lah. Ya kan? Yeah. Karena ada gift kiss, pernikahan dan yang lain-lain lah gitu. Nah, tapi kadang spender juga dia tidak pernah melihat dia itu siapa dan dia itu apakah udah nikah atau belum. Makanya di liriknya juga kan setelah lempar koin ugal-ugalan ya, setelah itu ternyata dia istrinya orang.
1: Jangan dong, jangan begitu dong.
2: Gitu lah, begitu dan itu fenomena
1: memang
2: terjadi banyak juga. Rumah tangga itu bisa berantakan karena komal-komalan. Ada kecemburuan, ada yang lain-lain. Pernah ada juga kejadian host dengan host itu sampai meninggal kan sama spender kalau nggak salah.
1: Oke. Gara-gara disuruh kan?
2: Enggak, maksudnya gara-gara ya ada masalah-masalah lah. Dia udah lempar koin habis-habisan, mungkin ditolak, sakit hati mungkin seperti itu kejadian.
1: Wow.
2: Ya, nah mungkin gua di sini tuh agak, aduh, gimana ya ini caranya untuk generasi muda supaya tidak kejadian lagi seperti ini. Artinya lu boleh live memanfaatkan lu dapat koin dan yang lain-lain, tapi ya lu jangan berbohong gitu loh.
1: Okay.
2: Benar-benar. Mengaku dia janda padahal masih punya suami, gitu kan. Terus dia mengaku nggak punya suami, nggak punya istri, gitu dan yang lain-lain kan gitu.
0: Benar-benar. Dan sekarang juga filter-filter kan ini banget ya Kang ya.
2: Nah, mungkin bisa gitu. Iya, kan? Tapi di sini sih enggak ada. Gua kalau ada nulisin sebuah radio, salah satu radio ya dibilang gua menyindir gitu. Bukan. Gua bukan menyindir, tapi kadang orang tuh bisa baper gitu loh dengan sambutan di si host itu sendiri kan gitu.
0: Benar.
2: Dibilang pengalaman sendiri enggak juga sih sebetulnya. Ya itu mah ya kita mah dibalut dengan komedi aja lah.
1: Biar
2: orang-orang tuh ya waspada lah.
1: Benar.
2: Jangan sampai maksain. Intinya gitu. Kalau misalkan kayak gue live, itu yang nyenep gue nggak mungkin orang yang nggak punya duit.
1: Iya.
2: Ada
1: orang ada kan.
2: Orang yang lebih dari gue.
1: Iya.
2: Karena di atas langit masih ada.
1: Benar.
2: Masih kan?
1: Iya.
2: Artinya kalau misalkan lu kebucinan dengan perempuan udah dari kejauhan lu berimajinasi, yang akhirnya lu jual apa beli koinnya, akhirnya hancur semuanya.
1: Benar.
2: Banyak juga yang terus dia yang duit perusahaan dipakai.
1: Waduh.
2: Terus ada yang dari judol dan yang lain-lain. Makanya dengan lagu ini semoga waspada lah.
1: Waspada
2: untuk semua orang itu.
1: Oke, okay. Tapi kalau komalan ini bahasa Indonesia apa sih Kang sebenarnya?
2: Komalan itu apa ya? Ini di dalam satu room, satu ruangan itu mereka komal itu mereka bersama-sama ngobrol di situ.
1: Ada perempuan
2: itu. Beda kan kalau dengan match berdua.
1: Komalan
2: tuh bisa 6 orang, 9 orang.
1: Paham.
2: Kalau sekarang ada battle coin kan.
1: Siapa
2: yang paling cantik itu yang paling banyak.
1: Betul.
2: Nah, kalau komalan itu kan saling-saling goda, cumbu-cumbu, hai sayang gitu, kasih gift kiss gitu. Aku sayang kamu, bla bla. Ya pacaran di dunia maya lah. Dan dia nggak sadar kalau udah ngeluarin koin banyak, terus tiba-tiba dia istrinya orang.
1: Jadi kayak apa ya, kayak dating tapi di live di TikTok gitu Kang ya.
2: Iya, betul.
1: Iya.
2: Dan bahkan ada yang dia suami istri itu, dia berkolaborasi. Suaminya tuh moderatornya. Dia hostnya gitu loh. Dia bekerja sama aja. Dia udah, lu jangan ngaku suami deh, yang penting dapat koin. Itu ada loh.
1: Oke. Kang Sule update banget tentang
2: ini. Iya, benar.
1: Makanya
2: kenapa gua bikin lagu ini? Oke lah kalau untuk hiburan nggak apa-apa.
1: Iya.
2: Kalau lu punya nggak jadi masalah.
1: Iya.
2: Lu ngoin gua gitu atau ngoin apalagi cewek-cewek cantik gitu ya. Enggak masalah kalau lu punya. Yang masalah itu lu enggak punya, lu maksain gitu.
1: Makanya jual-jual benda gitu kan.
2: Banyak yang hancur.
0: Banyak
2: setelah nyenep, selalu dia enggak jadi. Ada juga yang menikah. Ada juga yang iya sampai nikah, ada juga gitu loh.
0: Wow.
2: Ya, gua kan di sini menceritakan yang jangan, intinya kalau main TikTokan ya lu biasa-biasa aja, jangan sampai kebucinan lah.
0: Iya.
2: Jodoh mah di tangan Tuhan, bukan di tangan TikTok ya.
0: Itu dia.
1: Strip entisutisa barusan dicatat itu barusan, di klip tuh video itu barusan.
2: Lebih ke waspada dan berhati-hati.
1: Benar. Sepakat.
0: Ya sekarang emang fenomena sekarang sosial media juga mengerikan banget ya. Kalau emang kita nggak bijak dalam bersosial media gitu kan.
2: Itu orang bisa baca thumbnail, giring opini,
0: betul,
2: bisa habis dirujak. Ya kita juga nggak bisa ngapa-ngapain dengan penanganan seperti ini, dan itu kan harus ada sosialisasi sebetulnya.
0: Benar.
2: Bapak pemerintah juga harus turun tangan dalam hal ini.
0: Betul.
1: Benar.
0: Oke, kita langsung dengerin dulu kali ya lagunya Cewek Komalan.
1: Wah, gue penasaran banget ini. Betul. Gimana lagunya Cewek Komalan ini.
0: Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentunya. Jadi pastiin buat kamu semua yang pengen bertanya, langsung aja langsung drop di live chat YouTube RRI Jakarta.
1: Yes.
0: Atau bisa langsung WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105.
1: Tapi kita dengerin dulu sekarang lagunya Kang Sule, Cewek Komalan.
0: Here we go.

0: Masih di MLC Music Live Chat.
1: Yo, dan masih barengan sama Kang Sule. Sempat kita dengerin tadi Kang lagu Cewek Komalan.
2: Yeah.
1: Kasian, kasian.
0: Lucu
1: lagunya beneran.
0: Lagi seru sih.
1: Kang Sule banget sih ini.
0: Bener-bener.
1: Kang Sule banget ini.
0: Bener-bener.
2: Kita coba skala.
1: Apa tuh? Oh, agak ska sedikit ya? Agak ska sedikit. Iya.
2: Tapi Susis kan reggae.
1: Iya.
2: Ska, sekarang ska.
1: Tapi pakai gendang ternyata Kang ya?
2: Iya. Jadi kita namakan ini skadang. Ska gendang.
1: Ska gendang.
2: Ska gendang. Serah orang mau bilang apa lah.
1: Iya, bener-bener. Tapi ini ska gendang.
2: Iya,
1: ska gendang.
0: Boleh.
1: Ini Kang Sule yang ngisi sendiri gendangnya?
2: Sampling? Enggak, itu teman.
1: Oh, teman. Okay,
2: ini juga kita lagu berdua nyiptainnya sama Ajun.
0: Oke.
2: Bareng-bareng lah kita.
1: Jadi gimana Kang waktu workshopnya lagu ini tuh Kang Sule ngasih materi udah jadi apa lirik dulu gitu misalkan.
2: Jadi kita ngobrol nih, Jun, nih kayaknya fenomena ini oke juga nih diangkat nih ya, misalnya Komalan. Komalan tuh apa ya? Ya, ya seperti inilah kita liatin tempatnya. Tuh spender tuh apa? Spender tuh gitar orang yang ngasih poin gitu. Oh ya, ini Ajun tulis, gitu. Tulis udah jadi beberapa. Terus kayaknya nih kayaknya agak kurang mendeskripsikan nih. Maksudnya harus kita iniin biar orang sadar gitu. Yeah. Kita lewe-lewein lah dengan kasihan koin lu kebablasan gitu. Akhirnya jadi dulu nih itu. Sebelum ada kata kasihan tuh jadi dulu sampai ke akhirnya pendekatan awalnya DM-DM-an. Sampai situ dulu.
1: Oke. Okay.
2: Udah jadi lagu, bikin dulu musiknya tuh. Okay. Kayaknya dua paragraf gitulah, dua kali balikan. Ini kayaknya harus diganti deh liriknya gitu.
1: Oh.
2: Nah pas take itu gua ganti pakai kasihan-kasihan.
1: Oh, improve.
2: Okay. Ya.
1: Wah, keren. Oh,
0: wow.
1: Keren.
0: Benar-benar. Tapi selama produksi ada sesuatu yang menarik gak, Kang? Terjadi apa? Selama produksi
2: yang menarik sih tukang beca doang ya.
1: Jangan.
0: Iya.
1: Ya salah sih. Beca kan di belakang enggak menarik. Mendorong.
2: Iya. Tapi kan dia narik juga.
1: Iya, iya sih, benar.
0: Narik beca, benar.
2: Mana Bang? Narik.
1: Iya.
0: Oke, salah pertanyaan gue.
1: Iya. Ada yang bisa diceritain nggak Kang selama proses produksi?
2: Nggak ada, kita prosesnya cepet banget.
1: Oh iya.
2: Jadi malam itu kita malam nulis ya Jun ya, malam nulis.
1: Oh ini Ajun nih?
2: Iya.
1: Ada ternyata di sini.
2: Iya. Malam nulis. Hah? Ini tukang suling OPJ itu dulu nih.
1: Oh iya. Bener.
2: Iya.
1: Oh iya.
2: Mari ingat
1: ya.
2: Seninya kuat dia.
1: Bener.
2: Memang dia tuh jago di lirik lah.
1: Oh, oke.
0: Okay. Lirik kanan, lirik kiri Bang, bukan?
2: Lirikan mata.
1: Berarti enggak jago di suling Kang, jagonya di lirik.
2: Iya.
0: Oke, lanjut Kang.
2: Satu hari kita jadi itu terus beberapa hari kita lempar ke pemusik, terus pemusik oke. Itu semingguan lah.
1: Wow. Wah, cepet banget kan?
2: Iya. Seminggu kita langsung tag. Berapa kali tag? Satu kali, dua kali? Dua kali.
1: Wah, gila. Emang musisi. Darah seni banget sih.
2: Bener. Bukan perkara musisi sih. Yeah. Males nge-tag sih. Udah, gue masih jadinya.
1: Iya.
2: Karena gini, orang kan,
1: udah. Iya. Yeah.
2: Udah, tag lagi deh. Tag lagi, tag nyanyi. Tag lagi, tag nyanyi. Ntar yang dipilih yang depan.
1: Iya. Buat apa?
2: Kalau udah oke, udah lah. Kecuali kalau misalkan gue nyanyi, ini kurang enak nih Jun. Kali lagi nih. Kadang-kadang bisa 3-4 kali.
1: Tapi kalau udah enak, ngapain di tag lagi?
2: Iya, ngapain di tag lagi kan? Ngeluar energi, ngapain? Mendingan ngopi di depan.
0: Ah, itu dia.
1: Iya. Berarti secepat itu Kang ini lagu jadi ya?
2: Cepat.
1: Oh.
2: Cepat.
1: Itu udah bener-bener sampai di mixing tuh Kang. Udah selesai banget tuh.
2: Ya kalau mixing tambah hari.
1: Oh, tambah-tambah lah ya.
2: Okay. Kalau mixing. Kalau untuk jadi lagu sampai ke mau ke mixing itu seminggu lah.
1: Oh.
2: Mixing kurang lebih berapa hari Jun mixing?
1: Berapa?
2: 4 hari. Mixing 4 hari.
1: Gokil.
2: Mastering ya mungkin bareng lah sama hari itu.
1: Gokil. Benar. Cepat banget buat
2: cepet. Bukan cepet, seadanya aja. Gitu.
1: Nih mau diangkat Kang. Mau diangkat ini punten Kang mau diangkat. Atuh lah Kang. Iya.
2: Karena gue mah orangnya nggak perfect lah gitu. Maksudnya kalau orang wah ini kurang nih, ini harus gini lagi gitu.
1: Oke.
2: Taruhlah kayak syuting iklan aja gitu ya. Syuting iklan tuh bisa dari pagi sampai malam gitu.
1: Bener.
2: Kalau gue dari jam 10 sampai jam 12.
1: Oh cepet.
2: Lo iya ngapain lo gaya gitu-gitu? Yang diambil. satu, ya kan?
0: Iya benar.
2: Diambil satu. Time is money.
0: Iya betul.
1: Money is time.
0: Iya benar.
1: Oh gitu. Jadi emang se ya udah. Kang Sule pengen jujur aja lah di lagu ini ya.
2: Ya, ya maksudnya ngikutin fenomena aja lah, ngikutin fenomena. Betul. Terus lebih ke mungkin edukasi sedikit lah kepada teman-teman yang bermain TikTok, jangan berlebihan lah. Itu secukupnya. Hanya mengingatkan saja. Okay. Karena kadang kan orang kalau udah diingatkan, enak malah keterusan.
1: Ah, iya, jangan begitu dong.
0: Benar. Jadi harus bijak gitu
1: bijak.
0: Ya.
1: Bijak.
0: Oke, sekarang kita mau ngajak Kang Sule main games. Kita punya games.
2: Siap.
0: Satu kata untuk.
2: Iya. Satu kata untuk.
0: Iya.
1: Jadi Kang Sule jelasin.
0: Jadi aku tadi lempar ke gua. Jadi nanti kita menyebutkan nama.
2: Yeah.
0: Kang Sule bisa apa ya, kayak menjelaskan, mendeskripsikan dengan satu kata.
1: Kasih satu kata aja.
2: Buat yang nama buat itu. Yang,
0: iya.
2: Oke. Okay.
0: Okay. Kita coba
2: misalkan,
0: ya.
2: Misalkan Pak Jokowi.
0: Iya, misal.
2: Solo.
0: Iya, benar.
1: Gitu.
0: Itu benar.
1: Tapi itu contoh ya.
0: Itu contoh
1: tapi ya.
0: Agak deg-degan
1: nih kita.
2: Kenapa deg-degan?
1: Gak apa-apa, contoh kan? Iya.
0: Benar. Gak expect aja kan?
1: Iya.
2: Gue aneh mah orang-orang ya. Bilang gue Pak Jokowi, kalau kok deg-degan.
1: Iya.
0: Gak apa-apa.
2: Kan ada salahnya.
1: Iya. Takutnya Pak Jokowi lagi di sini, lagi gak di Solo takutnya.
2: Kan gue gak bilang Pak Jokowi mantan presiden.
1: Oh iya benar.
2: Tetangga gue Pak Jokowi di material.
1: Iya benar. Benar.
0: Oke lanjut aja.
1: Iya. Main aja kita main. Mana?
0: Oke.
1: Kasih nih.
0: Oke, kita mulai dari yang pertama.
2: Ya. Yeah.
0: Satu kata untuk Rizky Febian.
2: Satu kata.
1: Yeah.
0: Hanya satu kata.
1: Mendeskripsikan Rizky Febian.
2: Best.
0: Wow. Oke.
1: Oke. Satu kata Kang Sule untuk Enjan.
2: Juara.
1: Waduh.
0: Kalau untuk Putri Delina.
2: Cantik.
0: Ah. Oke.
1: Okay. Untuk Mahalini.
2: Baik.
0: Oh, oke, okay. Selanjutnya untuk Haji Andri.
2: Pelit.
1: Satu kata untuk Parto.
2: Lucu.
0: Oke, okay. Okay. Untuk Mami Nunung.
2: Ngompol.
1: Satu kata untuk Oni.
2: Kang Ibing.
1: Oh, okay. Kang Ibing.
0: Untuk Oki.
2: Kasbon. Kok ya ada di otak gue Kasbon ya Sogi ya. Karena emang dia sering.
1: Wah kacau banget. Oke kacau sih. Oke okay.
0: Terakhir okay. Satu kata untuk cewek Komalan.
2: Laku.
1: Amin. Itu oke.
0: Okay. Itu dia ya. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Kang Sule.
1: Jadi
0: buat kamu yang ingin bertanya, nanti kita akan menjawab pertanyaan kamu setelah satu ini ya.
1: Oke.
0: Okay. Tetap di MLC Music
1: Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat.
1: Yes, barengan sama Kang Sule.
0: Yoi. Tadi kita udah ngobrol-ngobrol sama Kang Sule.
1: Betul.
0: Udah main games juga.
1: Betul.
2: Seru banget.
0: Seru-seru ya. Ngobrolin sama soal cewek komalan juga.
1: Betul.
0: Nih. Dan sekarang kita mau sapa-sapa dulu teman produ yang sudah bergabung bersama kita di live chat YouTube RRI. Ada siapa aja tuh, Lan?
1: Ada dari Undang Nurdin. Katanya main ke Purwokerto atau Kang?
0: Aduh.
2: Ah, dia cocok dengan komenannya karena namanya Undang.
1: Undang, benar. Emang

0: Udah dikasih, katanya udah dikasih like di MV-nya. Oh, udah lapor dia kan. Ya,
1: itu ini apa masih video lirik?
0: Oh, iya.
1: Nanti video klipnya itu tanggal 10 Juli insyaallah.
0: Ditunggu berarti ya.
2: Satu minggu lagi berarti
1: ya.
2: Satu minggu lagi.
0: Ya. Oh, dia nanya juga nih Kang, Tamsulnya bergaya koboy apakah akan jadi ciri khasnya katanya?
1: Oh, enggak.
0: Enggak ya?
1: Enggak. Gua kan gitu kalau lagi pengen celana pendek. Kalau pengen kuning.
0: Kirain emang naik kuda kesini ya Kang?
1: Enggak. Naik kuda, cuma enggak muat kuda catur yang udah.
0: Jalannya L.
2: Agak ribet ya.
0: Iya.
2: Agak ribet.
1: Nyampe.
0: Terus ada juga nih Kang dari Bayu Ananta katanya apa yang bikin Kang Sule pengen bikin lagu Cewek Komalan?
1: Ya itu tadi kita udah cerita sih kan ya. Pengen aja pertama iseng, yang kedua mungkin ngasih tahu sama orang-orang lah, jangan sampai kebablasan gitu aja lah.
2: Harus bijak ya. Harus bijak. Benar.
0: Terus ada Tiara nih, yang berapa lama Kang Sule untuk proses buat lagu Komalan? Cewek Komalan.
1: Tadi kan udah dijelasin.
0: Tadi udah ya, enggak dengerin ya.
1: Enggak, dia komennya sebelum kita jelasin sebetulnya.
0: Sinyal.
1: Iya, yang salah kita.
0: Iya. Maaf, Tiara.
2: Oke Kang, mungkin sebelum kita sudahi malam hari ini ya, mungkin ada yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia
0: atau Sule Lovers?
1: Apa ya? Ya bijak dalam bermain media sosial lah. Jangan terlalu gampang percaya. Hati-hati dengan akun-akun yang gak jelas. Sekarang banyak banget penipuan-penipuan. Banyak orang yang ketemu di media sosial, terus dia sampai celaka dan lain-lain. Jadi hati-hatilah, jangan percayalah gitu.
2: Betul, jangan mudah langsung percaya gitu ya Kang.
1: Apalagi kalau di TikTok itu ada yang mohon maaf ya, kayak DM gabut, PCS dan yang lain-lain kayak gitu. Itu hal-hal dewasa kayak seperti itu hati-hati, itu betul. Penipuan semua.
2: Yes.
0: PCS itu video call seru kan?
2: Iya, video
0: call kan? Maksudnya biar seru-seruan. Bukan, kita
1: PCS itu video call Sule.
2: Iya. Siapa tahu ada yang ngaku-ngaku Sule kan.
1: Iya, itu hati-hati. Banyak, udah banyak korbannya.
0: Iya.
1: Dan itu memang penipuan.
2: Yes.
0: Bukan Kang Sule yang mau ditelepon.
2: Bukan.
1: Itu aja sih pesan saya, lebih bijaklah dalam bermain media sosial.
2: Betul, itu dia.
0: Tapi ada satu lagi nih Kang, boleh gak nih? Ada Kang Sule, boleh bilang Prikitiu gak? Kangen banget katanya.
1: Prikitiu?
2: Yeay.
0: Tuh, udah tuh, dikasih.
2: Tapi Prikitiu itu dari mana Kang?
1: Iya. Lupa gue.
0: Dari Makmur.
1: Jadi ini enggak, Prikitiu itu waktu zaman OPJ itu. Gua baca di salah satu apa ya, lupa lagi gua lah.
0: Koran?
1: Enggak, lupa lagi pokoknya. Tapi Prikitiu itu ketika Ajis lagi sama cewek.
2: Gitu.
1: Terus gua nongol kan. Asik. Prikitiu gitu. Kalau zaman dulu tuh ada with you.
2: Dicie-ciein gitu. Betul.
1: Nah, tapi itu kan bisa digunakan apapun. Ya udahlah. Hidup ini tenang aja, yang penting kita akan Prikitiu pada
2: waktu.
1: Itu
2: dia. Oke, terima kasih Kang Sule.
0: Makasih banyak.
1: Ingat sama Prikitiu sampai saat ini.
0: Terima kasih. Sukses buat lagu-lagunya Kang Sule ke depannya.
1: Terima kasih. Sukses juga buat kalian.
0: Terima kasih. Jangan kapok buat main kesini Kang ya.
1: Siap. Nanti kalau ada lagu lagi pasti aku promo lagi di sini.
0: Siap.
2: Jadi teman Pro 2 jangan lupa buat selalu dengerin lagu Cewek Komalan ya, di semua DSP ada ya Kang.
1: Iya.
2: Musik video video lirik juga ada.
1: Udah ada. Semua platform sudah ada kalau mau dengerin.
2: Dan tentunya bisa kamu request di Pro 2 FM seluruh Indonesia.
0: Jangan lupa di komen, di like juga YouTube Kang Sule pastinya ya.
2: Alright.
1: Terima kasih.
2: Oke, kalau gitu kita pamitan teman Pro 2 karena udah hampir jam 8, habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya.
0: So, Elan pamit.
2: Edit pamit.
0: Dan juga
1: saya Gubernur Uganda pamit.
0: Bye-bye teman Pro 2.

0: Teman terbaik kamu. Teman terbaik
1: kamu. Pro 2 FM. Jaga malam. Jangan galau malam-malam.
2: Sambil 5,2 Pro 2 FM RRI Surabaya, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2. Gimana kabar kamu malam hari ini? Sehat? Alhamdulillah kalau sehat ya. Seneng banget kali ini dijaga malam. Ada aku Dewi Anora yang bakal nemenin malam kamu sampai nanti di jam 12 malam. Edisi hari Jumat 3 Juli 2026 teman Pro 2. Aku harap di malam hari ini kamu juga yang mungkin baru aja nyampe rumah, baru selesai melakukan aktivitas ya, bisa istirahat. Kemudian jangan lupa makan malamnya teman Pro 2. Kalaupun ternyata udah, berarti tinggal santai-santainya aja. Aku temenin sama lagu-lagu yang asik, juga informasi menarik ya di malam hari ini. Jadi aku harap kamu stay tune terus di Jaga Malam. Jangan kalau malam-malam.

teman berdua. Kenali apa itu catcalling. Catcalling termasuk dalam salah satu bentuk pelecehan seksual jenis street harassment, yakni melontarkan komentar sensual dengan nada penggoda yang dilakukan di tempat umum. Perilaku ini cenderung meresahkan serta menyebabkan korbannya merasa takut, cemas, hingga merasa trauma. Sayangnya, masih banyak orang yang memaklumi dan menganggap bahwa catcalling merupakan sebuah lelucon dan candaan. Bagaimana sih cara yang tepat untuk merespon catcalling? Caranya, cukup katakan dengan tenang disertai intonasi yang tegas kepada pelaku bahwa sikap mereka benar-benar tidak dapat diterima. Teman perdua, tetap hati-hati ya, karena apapun bentuk kejahatannya, kita harus selalu waspada.

cerah ya teman berdua, karena memang seharian kota Surabaya cerah banget, terik banget. Walaupun cerah, tapi hawanya tetap dingin kalau di malam hari ini. Iya, masa-masa bedinding itu masih ada sih teman berdua. Bahkan sampai pagi, iya, ngerasanya benar-benar adem banget, anyes banget nih kota Surabaya kalau pagi ataupun malam. Aduh, apalagi kalau pagi, rasanya tuh malas banget buat mandi. Iya sih teman berdua, ada yang takut megang air di pagi hari? Atau jangan-jangan kamu setiap pagi kalau beraktivitas nggak pernah mandi? Ya, itu sering terjadi di kota-kota besar ya teman berdua. Apalagi kalau memang udah mager banget, terus takut banget kena air dingin. Nah, salah satu solusinya ya udahlah cuci muka aja ya kan. Walaupun mungkin bisa-bisa aja pakai air anget, tapi kayak ribet banget teman berdua. Aku juga pengen sih kalau kamu sekarang lagi mungkin lagi on the way, atau lagi nongkrong di mana gitu ya, boleh update loh ke aku teman berdua, gimana kondisi cuaca ataupun lalu lintas yang ada di sekitar kamu. Padet enggak? Macet apa enggak gitu teman berdua. Update aja lewat WhatsAppnya Pro 2 FM 081908952. Di Instagram DM boleh juga @pro2rrisby atau aplikasi RRI Digital. Kalau kamu tanya Jalan Pemuda di malam hari ini kayak gimana lalu lintasnya, terpantau ramai lancar ya teman Pro 2. Kayaknya nanti bakal agak sedikit padat, agak-agak maleman lah. Ini banyak yang akan merayakan malam Sabtu biasanya gitu ya, dari malam sampai pagi nih. Cuman aku harap kamu yang lagi on the way tetap berhati-hati ya, selalu patuhi rambu-rambu lalu lintas, dan semoga diberikan keselamatan sampai ke tujuan.

Hayo, siapa yang jempolnya sering kepleset pas lagi ngechat gebetan? Udah ngetik panjang lebar, malah typo yang bikin malu. Tapi, tahu gak sih teman Pro 2? Sering typo itu bukan berarti kamu gak teliti atau gak pinter. Justru itu tanda kalau otak kamu bekerja lebih cepat daripada gerakan jari kamu. Fokus otak kamu ada pada ide atau pesan yang mau disampaikan, bukan lagi pada detail setiap hurufnya. Jadi, otak kamu itu terlalu jenius buat sekedar urusan keyboard. Tapi ya tetap sih, sebelum klik send, dibaca dulu ya teman Pro 2.

enak dengerin 95,2 Pro 2 FM. Santai, Rek. Lagu-lagunya enak kabeh buat nemenin malammu.

Teman Pro 2, kamu masih dijaga malam, jangan galau malam-malam, tentunya ditemenin sama aku Dewi Anora di sini ya, sampai nanti di jam 12 malam tentunya. Anyway, beberapa waktu lalu kamu tahu kan kalau Momo Geisha tuh merayakan ulang tahun, terus dikasih surprise band Geisha-nya tuh hadir gitu, dan dia dikasih kesempatan untuk bisa nyanyi lagi bareng sama Geisha Teman Pro 2. Itu kok kayak apa ya, mengobati rasa kangennya dia, mungkin setelah bertahun-tahun, selama kurang lebih 10 tahun begitu ya, lepas dari dunia musik gitu kan. Dan kalau mendengarkan suaranya memang masih enak banget ya Teman Pro 2. Iya iyalah, kalau penyanyi kayaknya suara gak akan pernah hilang ya, pasti akan enak terus Teman Pro 2. Yang bikin mengejutkan lagi Teman Pro 2, iya, si Momo Geisha ini baru aja posting foto di Instagramnya, yang mana fotonya itu adalah dia lagi melakukan rekaman di sebuah dapur rekaman, tentunya di studio rekaman begitu Teman Pro 2. Iya, ini kayaknya mengisyaratkan dia akan comeback dalam dunia musik. Cuman yang jadi pertanyaan, apakah dia akan comebacknya sama Geisha? Kayaknya enggak ya, belum ada tanda-tanda nih. Atau bahkan dia akan menjadi soloist aja Teman Pro 2, karena dia juga belum ngasih bocoran yang spesifik banget. Cuman di captionnya dia tuh tertulisnya gini, penantian yang cukup lama akhirnya kembali ke dapur rekaman setelah 10 tahun, terus berharap kalian excited menunggu karya ini. Tuh feelingku sih dia memang solo ya Teman Pro 2, dan akan merilis single dari istilahnya, yang mana udah lama banget dia udah gak pernah nyanyi ataupun merilis single juga, merilis lagu sendiri gitu kan setelah dia menikah. Pengen tahu lagu apa yang akan dibawakan sama Momo Geisha. Apakah berbau-bau patah hati, sakit hati, atau bahkan jatuh cinta? Ini gak tahu ya. Cuman kan dari dulu kalau di band Geisha, lagu-lagunya itu kan memang sangat-sangat yang relate sama kisah cinta anak-anak muda di zaman itu kan Teman Pro 2. Yang benar-benar sakit hati lah, cinta dan benci lah, yang hancur lah, yang remuk lah. Pokoknya yang melo-melo dan galau-galau gitu Teman Pro 2. Aduh, kangen banget deh sama lagu-lagunya Geisha di masa-masa dulu gitu ya Teman Pro 2. Cuman aku harap kamu juga excited untuk menunggu karya terbarunya Momo Geisha, karena aku juga excited banget Teman Pro 2. Semoga nanti karya-karya yang dikeluarkan sama Momo Geisha sendiri benar-benar banyak yang suka, terus juga bisa membuat dia happy karena bisa kembali lagi ke belantika dunia musik Indonesia Teman Pro 2. Buat merindukan, kok merindukan sih, mengobati rasa rindu kamu, walaupun sudah gak sama Geisha lagi, tapi boleh dong ya kita putar lagunya Geisha yang Cinta dan Benci.

K-pop bukan sekedar musik biasa, melainkan sebuah fenomena budaya yang memikat. Kira-kira apa sih yang membuat K-pop begitu menarik di mata anak muda? Tentunya musik yang catchy dan energik, koreografi yang memukau, visual yang memikat, serta konsep yang unik dan berbeda. Perpaduan konsep matang dan idola berbakat, hasil dari sistem pelatihan ketat, menghasilkan pertunjukan yang memukau. K-pop telah menembus batas budaya dan bahasa, menjadi fenomena global yang digemari jutaan orang di seluruh dunia.

Prodo FM RRI Surabaya, teman terbaik kamu. Jaga malam masih nemenin kamu bareng sama aku Dewi Anora ya. Kali ini ada cerita penutup hari yang bakal nemenin kamu juga dari jam 9 sampai jam 11 malam, teman Prodo. Aku biasanya ngajakin kamu buat deep talk ya, tapi kali ini juga bisa dibilang sharing aja sih, teman Prodo. Iya, khususnya kalau kamu ternyata hari ini atau malam ini tiba-tiba ngerasa kayak mood kamu tuh mendadak kayak kacau gitu loh, bukan kicau ya. Tapi kacau, terus kayak enggak tahu nih mood harus kayak gimana. Kadang happy, kadang kok males-malesan, kadang kayak semrawut gitu ya, teman Prodo. Kamu sendiri gimana cara ngembaliin mood kamu supaya lebih happy lagi gitu ya? Ngembaliin mood yang bisa dibilang kacau gitu tiba-tiba, teman Prodo, apa yang bakal kamu lakuin? Ada hal-hal tertentu yang kamu lakuin atau bahkan makan makanan tertentu yang bisa ngembaliin mood kamu? Wah, kalau cewek sih biasanya tuh butuh sesuatu yang manis-manis buat balikin moodnya gitu ya. Tapi kalau ternyata makanan-makanan tertentu juga gak bisa, pasti ada cara lain lah, teman Prodo. Yuk, kamu sharing bareng aku di cerita penutup hari malam ini ya. Karena aku juga punya kebiasaan-kebiasaan dan hal-hal tertentu kalau mau ngebalikin mood aku, teman Prodo. WhatsApp ya ke 081908952 atau di Instagram @prodo_rrsby, juga aplikasi RRI Digital. Siapa tahu jawaban-jawaban kamu bisa ngebantu teman Prodo yang lainnya yang rasa kayak sulit banget ngembaliin mood yang lagi berantakan ataupun kacau gitu, teman Prodo. Makanya sharing aja di cerita penutup hari malam ini sampai nanti jam 11 malam.

0: waktunya kentongan. Tips lindungi diri dari gempa bumi. Gempa bumi adalah bencana alam yang dapat terjadi kapan saja. Peristiwa ini dapat menimbulkan guncangan di bumi yang bisa merusak baik skala rendah maupun besar. Oleh karena itu, kita perlu waspada dan melindungi diri dari gempa bumi. Tidak perlu panik saat gempa bumi terjadi. Ketika kamu di dalam ruangan, kamu bisa melakukan beberapa cara untuk melindungi diri. Yang pertama, jauhi rak buku, lemari, lampu hias, jendela, dan perabot lainnya, yang tentunya mudah jatuh karena dapat menimpa kamu. Yang kedua, jika berada di dalam ruangan, segera cari meja yang kokoh dan berlindung di bawahnya dengan posisi berjongkok atau telungkup dengan kedua tangan melindungi kepala dan leher. Yang ketiga, kalau kamu sedang berada di dalam gedung, berusahalah untuk turun ke lantai dasar menggunakan tangga darurat. Jangan gunakan lift atau elevator. Selain itu, kamu juga tidak perlu panik jika menghadapi sistem sprinkle dan mendengar bunyi alarm kebakaran. Nah, itulah beberapa cara melindungi diri dari gempa bumi yang dapat kamu pelajari untuk mengantisipasi terjadinya gempa. Pastikan juga ya, untuk selalu menjaga keselamatan kamu.
1: Thanks for listening.
2: Lagi dengerin musik-musik seru di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

The One Pro 2, thank you banget buat kamu yang masih setia bareng sama Pro 2 FM RRI Surabaya di Jaga Malam, khususnya cerita penutup hari sampai jam 11 malam nanti, teman Pro 2. Kalau ngomongin masalah mood yang suka berantakan alias mood swing ya, itu kayaknya memang sering terjadi sama para ciwi-ciwi, apalagi itu adalah hari pertama PMS. Otomatis yang namanya mood itu pasti akan berubah-ubah, teman Pro 2. Makanya jadi cowok tuh kayak harus ngertiin banget di saat ceweknya day one. Jangan coba-coba menyinggung perasaannya, teman Pro 2. Tapi terlepas dari itu, ada juga kadang ya hal-hal yang bikin kita tuh dari yang moodnya enak, baik-baik aja, tiba-tiba ada satu hal mungkin, atau kita melihat postingan siapa atau tahu kabar seseorang yang kayak gimana gitu ya, tiba-tiba mood kita langsung kayak drop gitu, teman Pro 2. Atau bahkan benar-benar kacau, bingung, kayak gak pasti gitu ya, kayak suntuk aja bawaannya. Itu pasti ada juga, teman Pro 2. Kalau aku sebenarnya sering sih ngalamin gitu. Aku tipe kalau orang yang moodnya swing sih, teman Pro 2, moodnya gampang berubah-ubah. Nah, untuk mengatasi mood yang begitu swingnya, aku biasanya memang kalau makan atau minuman manis kayaknya tergantung apa ya istilahnya tuh, tergantung pengen atau enggaknya aku. Jadi belum tentu di saat moodnya kacau aku pengen makan atau minum yang manis-manis, itu belum tentu juga, teman Pro 2. Terkadang biasanya aku tuh lebih suka untuk menyendiri, nonton video-video lucu gitu ya, atau nonton seri-seri favorit aku, teman Pro 2, yang ada di YouTube ataupun di OTT gitu ya, supaya ya tuh cara aku ngembaliin mood aku biar mungkin lebih calm down aja, lebih santai, relax gitu, teman Pro 2. Kalau udah mulai membaik, baru deh aku bisa kembali ke dunia nyata, teman Pro 2. Istilahnya menutup diri dulu biar benar-benar, karena kan biasanya kalau mood lagi kacau ada emosi yang tertanam juga ya, teman Pro 2. Nah, bahayanya adalah di saat kita moodnya lagi kacau, lagi amburadul, terus ada emosinya juga, terus ketemu deh sama orang gitu atau ngobrol sama orang, malah kayak nggak konsen, malah takutnya emosi ini keluar begitu aja, gak terkontrol ya kan, jadinya bahaya untuk diriku sendiri, teman Pro 2. Jadi lebih menutup diri aja sih kalau aku, dan melakukan hal-hal yang menurut aku bisa mengembalikan mood aku biar ceria kembali. Salah satunya mungkin ya, kalau kamu dengerin Pro 2 FM gitu kan ya, terus habis itu selalu dengerin aku yang selalu ceria, nah berarti ini tandanya aku benar-benar lagi baik-baik aja, teman Pro 2. Kalau nggak baik-baik aja, aku nggak mungkin bisa nemenin kamu di sini ya kan. Sekarang tinggal kamu nih, gimana kalau lagi mood berantakan, kacau, apa yang bakal kamu lakuin biar mood kamu balik lagi, teman Pro 2. Ya nggak boleh sama, nggak boleh sama, nggak boleh sama. Kok gitu sih, padahal bebas ya. Terkadang ada juga yang sama kok kayak aku, it's okay, nggak apa-apa, teman Pro 2. Yang penting kamu gabungan di cerita penutup hari malam ini. Aku tungguin gabungan kamu sampai nanti di jam 11 malam. Boleh lewat WhatsApp ya, kirim aja voice note atau chat kamu di 081-90-8952. Instagram @pro2rrisb, juga aplikasi RRI Digital.

0: Gimana sih kamu? Kerjaan gini aja gak becus ngerjainnya. Kamu tuh mau saya pecat.
1: Kan sudah benar, Bu. Apalagi yang kurang?
0: Pokoknya saya kurang puas. Kamu gak boleh pulang. Ayo revisi.
1: Ibu tinggal bilang yang mana yang kurang. Nanti saya perbaikin. Kalau enggak, saya enggak akan perbaikin.
0: Loh, kok kamu bantah?
1: Ibu itu pimpinan di sini loh. Kan tugasnya kasih solusi, enggak sekedar marah-marah.
0: Iya juga ya. Benar juga. Solusinya apa? Yaudah, besok aku aja yang beritahu kekurangannya.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.

Teman Pro 2, ketika kamu menemukan kasus stunting atau pertumbuhan anak tertinggal dibandingkan anak seusianya, lakukan pemeriksaan lanjutan ke dokter. Gejala-gejala yang muncul biasanya seperti batuk lebih dari 2 minggu, demam diare berulang atau sesak nafas, dan pengobatan yang bisa dilakukan antara lain memberikan suplemen vitamin, zat besi, kalsium dan yodium, dan jangan lupa keluarga harus support dalam pengobatan karena stunting akan berdampak pada gangguan perkembangan otak. Beranjak dewasa, pengidap stunting berpotensi terkena penyakit metabolik seperti obesitas dan diabetes atau sering sakit dan mudah terkena infeksi. Oleh karena itu, perlu cukup pemenuhan asupan gizi yang cukup.

Just Might dari Bruno Mars, teman Bredua nemenin kamu malam hari ini ya. Yang mungkin lagi senyum-senyum sendiri kalau dengerin lagu ini. Karena lagu ini tuh kayak benar-benar ngebawa aura yang positif gitu. Iya, bawanya pengen joget, pengen nyanyi sambil agak sedikit goyang-goyangin kepala, pundak, tangannya, dan kakinya gitu, teman Bredua. Ini mungkin dengerin lagu yang benar-benar punya vibes kayak I Just Might-nya Bruno Mars tuh juga bisa ngebalikin mood kita gak sih teman Pro2? Iya kan? Iya lagi, apalagi kamu orang yang suka banget main TikTok, ya kan, bikin video-video dance TikTok gitu. Nah, itu juga sekarang tuh jadi kriteria baru untuk menghilangkan mood kamu yang kacau ataupun yang hancur, teman Pro2. Iya, khusus buat Gen Z yang ternyata introvert, kayaknya sedikit berbeza gak sih teman Pro2? Iya, pasti ada berbedanya juga. Karena kebanyakan kalau berbicara tentang isu-isunya si Gen Z, mereka tuh kan memang lebih ke sosial media, handphone mereka gitu ya, privasi ya kan, yang gak mau diumbar-umbar banget. Jadi kebanyakan sepertinya kalau mood mereka lagi hancur atau kacau, lagi berantakan gitu ya, pasti ia melakukan hal-hal sesuka hati mereka yang tidak terlihat oleh orang-orang banyak. Ya ini khususnya introvert gitu teman Pro2. Benar, di dalam kamar mungkin menyendiri. Yes, kayak aku. Karena aku juga orang introvert teman Pro2. Kamu gak percaya? Aku juga gak percaya kok. Kenapa kamu percaya? Iya kan? Pasti orang-orang introvert tuh punya cara sendiri untuk bisa ngembaliin moodnya. Salah satu memang menyendiri sih, kayak ngejauh dulu dari hiruk-pikuk keramaian dunia ini gitu kan. Terus habis itu baru deh mereka cari hal-hal yang mungkin bisa mengembalikan mood mereka. Makan coklat tuh memang bisa kok mengembalikan mood yang kayaknya lagi berantakan banget, apalagi di pikiran tuh kayak penuh banget gitu teman Pro2. Makan coklat tuh kayak ngasih ruang kita untuk berpikir sejenak dengan tenang gitu teman Pro2. Jadi kalau makan coklat tuh sambil pikiran kacau tuh kayak tiba-tiba kayak ada angin yang lewat gitu teman Pro2. Ini karena mungkin aku suka kok coklat dan memang salah satu mood booster aku untuk mengembalikan mood begitu ya si coklat gitu teman Pro2. Pasti banyak yang punya makanan pengembali mood booster tuh berbeda-beda. Iya kan, gak harus coklat. Ada mungkin yang suka pedes-pedes. Nah, kalau aku suka pedes, tapi bukan untuk ngembaliin mood, ngilangin sakit kepala teman Pro2. Kalau yang namanya pedes-pedes ya kan, apalagi ceker pedes, kerang pedes, aduh bener-bener ya, itu tuh bener-bener bisa bikin kepala tuh yang tadinya cenut-cenut bener-bener bisa langsung jreng, terang, benderang. Tapi jangan kebanyakan ya teman Pro2. Ingat kesehatan perut dan badan kamu ya. Kalau suka pedes, apalagi di musim-musim kayak begini, bediding ya kan, pagi sampai atau siang sampai sore kayak panas banget, tapi malam sampai pagi adem bener teman Pro2, ini gampang bikin orang masuk angin ya kan. Aku masih nungguin kamu ya buat gabungan ngasih tahu kira-kira kalau kamu pengen ngembaliin mood kamu yang lagi kacau tuh dengan cara kayak gimana teman Pro2, ayo cerita aja. Anyway, aku sapa dulu deh kalau gitu. Satu nih, ada si Fitria di WhatsAppnya Pro2 FM. Kalau dia ngembaliin moodnya main piano, asik, keren banget kamu Fitria, main piano. Bisa berarti ya kamu ya. Ya iyalah, kalau gak bisa ngapain main piano. Wah bener sih, sekarang tuh kayak apa ya, di TikTok tuh juga muncul banget FYP aku tuh cewek-cewek main piano gitu loh, sama lagu-lagu yang viral yang sedih-sedih gitu ya. Berasa vibe-nya tuh estetik gitu teman Pro2. Kalau cewek bisa main alat musik, salah satunya adalah piano. Keren kamu Fitria kalau bisa main piano. Terus lagi berantakan banget, enaknya main piano sambil nyanyiin lagu-lagu favorit yang melo-melo, yang bikin hati agak sedikit tenang gitu ya. Mencari ketenangan dengan jari-jari kamu sendiri berarti. Ada yang sama kayak Fitria, berarti dia kalau mengembaliin moodnya harus main alat musik ya kan. Kebetulan dia bisanya piano teman Pro2. Mungkin kamu yang bisa gitar atau drum gitu kan ya, bisa tuh diluapkan emosinya kalau main drum. Wih keren keren keren keren keren. Asal punya sendiri di rumah ya. Kalau harus nyewa dulu lama say. Adakah yang sama kayak Fitria atau punya cara lain, boleh gabungan, aku tunggu ya di cerita bodoh hari sampai nanti di jam 11 malam.

Kamu masih di cerita penutup hari bareng sama aku Dewi Anora Teman Pro 2. Saat ini udah masuk di menit kedua ya, lepas dari jam 10 malam. Teman Pro 2, udahkah ada yang ngantuk di jam segini? Kayak kalau besok weekend libur, ngantuk itu bisa ditahan gak sih Teman Pro 2? Aku tuh juga salah satu orang yang kalau udah di rumah ngelihat jadwal besok ternyata masih bisa untuk ngebangkong, ya kan? Aku pasti bakal melek sampai pagi Teman Pro 2. Itu aku, gak tahu kenapa ya. Semakin kesini tuh semakin susah banget buat tidur. Dan jam tidur tuh kayak berkurang banget. Walaupun tidur jam 2 pagi atau jam 3 pagi, bangunnya tetap aja jam 7 pagi, jam 6 pagi gitu. Dan udah ngerasa harus kembali beraktivitas lagi gitu Teman Pro 2. Ada yang sama gak sih? Atau memang karena perubahan umur itu yang semakin kesana akan semakin kesini juga gitu Teman Pro 2? Atau ternyata beda ya? Kalau aku sih mengalami hal itu sih Teman Pro 2. Bahkan kalau pagi-pagi juga terkadang masih ngantuk tapi udah harus ngerjain banyak hal gitu ya. Mood itu juga terkadang gak bisa dibohongi. Tiba-tiba kayak langsung down aja. Terus kayak ngerasa kayak kacau gitu ya. Kalau masih ngantuk aku harus ngerjain apa-apa gitu Teman Pro 2. Mungkin sebagian orang yang ngerasa paginya kayak gitu, mereka udah punya solusi ngopi, yang suka kopi Teman Pro 2. Tapi aku tuh masih mencari simultannya nih. Apa nih kalau aku pagi-pagi udah harus punya aktivitas tapi masih ngantuk, terus masih kayak bener-bener ngantuk banget, terus akhirnya bad mood gitu ya, apa ya yang harus aku lakuin? Sampai sekarang aku masih belum menemukan itu sih Teman Pro 2. Iya, jadi tolonglah kasih tahu aku kira-kira apa ya cara yang pas agar mood ini tuh bisa kembali dengan baik, khususnya di pagi hari Teman Pro 2. Karena banyak juga yang ngerasa kalau pagi itu apa ya, waktunya untuk bengong dulu gitu loh. Apalagi kamu bukan orang yang bukan morning person ya. Pasti kalau dipaksa bangun pagi bengong kebanyakan, iya kan? Enggak tahu apa yang dibengongin tapi ya udah bengong aja rasanya. Ngelamun aja tapi itu enak banget, iya kan? Kayak ngerasa tuh gak ada beban gitu kalau ngelamun. Tapi pas udah sadar, ya kok gini lagi sih. Itu adalah namanya kehidupan ya Teman Pro 2. Kalau kamu sendiri gimana untuk membuat mood kamu kembali lagi? Di Instagram ada Andika. Kalau Andika, aku sih ngopi ya orangnya. Karena kalau gak ngopi rasanya tuh bad mood aja gitu. Oh, jadi kamu mood gak mood jadinya mood gak mood. Jadi harus ngopi gitu ya, biar mengembalikan mood kamu lebih better lah ya. Khususnya pagi hari gak sih Andika ya. Biasanya orang-orang yang benar-benar suka sama kopi dan kesehariannya harus ngopi, benar-benar kalau kerja, sebelum ngerjain apapun harus ngopi dulu. Karena ya itu tadi, itu adalah mood boosternya mereka Teman Pro 2. Tuh, selain coklat, kopi juga kan, kayak Andika. Kamu ada yang sama kayak Andika atau sama kayak aku? Lebih ke coklat, bukan kopi. Matcha itu juga jadi apa ya, bisa dibilang kalau nggak ada coklat, matcha. Kalau aku gitu Teman Pro 2. Karena bahkan kalau coklat pun aku yang dark coklat ya. Aku gak suka yang milk coklat gitu karena terlalu manis. Aku suka yang pahit-pahit walaupun hidupku udah terlalu manis. Asik. Enggak ya. Tapi memang benar sih selera. Jadi kalau ada dark coklat aku lebih semangat. Makanya kalau kenapa aku suka matcha juga enggak terlalu manis kan, yang masih ada hint-hint pahitnya gitu Teman Pro 2. Nah, kalau kamu apakah ada yang sama kayak aku, Andika atau Fitria tadi? Ya macam-macam ternyata ya Teman Pro 2 ini ya. Aku kira akan sama-sama aja gitu, ternyata berbeza-beza. Masih aku tungguin gabungan kamu di cerita penutup hari malam hari ini sampai nanti jam 11 malam. Jadi buruan join, buruan gabungan.

Ketika kamu lelah, berhentilah dulu. Beri ruang, beri waktu. Kalau kamu ingin menyerah, maka ingatlah tentang asa dan mimpi yang sudah kamu rajut. Lalu kamu akan tahu betapa besar petualangan yang sudah kamu lalui.

waktunya kentongan. Teman Pro 2, kalau kemana-mana pasti kamu bawa tas kan? Nah, apalagi musim hujan dan cuaca ekstrim kayak gini, kamu harus punya yang namanya tas siaga bencana. Apa aja sih isinya? Yang utama, dokumen penting. Pakaian ganti minimal untuk 3 hari. Makanan dan minuman yang bisa tahan lama. Obat-obatan serta alat komunikasi dan penerangan. Di saat bencana datang, kamu tinggal ambil dan bawa tas siaga bencana ke tempat yang lebih aman.

0: Kepo nggak sih sama aktivitas kita? Dan kira-kira kamu pengen kenalan nggak sih sama penyiarnya Pro2 FM? Makanya follow dong Instagram dan TikTok kita di @pro2rrisby.
1: Teman Pro2, Koperasi Merah Putih lagi sering disebut-sebut di berbagai forum nih. Ada yang optimis kalau ini bisa mendorong usaha kecil naik kelas. Ada juga yang masih

Universe dengan lagunya Rasa, teman beraduan nemenin kamu malam hari ini, tentunya di cerita penutup hari. Aku masih ngajakin kamu buat sharing cerita juga. Kalau kamu lagi gak mood, mood kamu lagi berantakan, lagi bad mood, lagi bete, ya kan? Kira-kira cara mengembalikan mood kamu yang lagi begitu tuh dengan cara gimana, teman berdua? Macam-macam loh. Tadi Fitria katanya dia main piano karena dia bisa main alat musik, salah satu piano gitu, teman berdua. Terus juga tadi ada Andika yang katanya kopi, karena kalau nggak ngopi benar-benar akan berantakan moodnya, teman berdua. Kalau aku sendiri kan makan coklat, kalau nggak gitu menyendiri dulu nonton video-video yang lucu, yang bikin ketawa, itu tuh bisa loh ngembaliin mood kita, teman berdua. Nah, pasti kamu juga cukup berbeda kan? Jadi ayo, yang belum gabungan, masih ada waktu yang cukup panjang juga malam hari ini ya, sampai jam 11 malam nanti, lewat WhatsApp-nya Produa FM 081908952, atau di Instagram aku udah bikin question box di sana, teman Produa. Langsung kamu cek-cek aja di @produarrisby atau lewat aplikasi RRI Digital juga masih boleh banget. Jadi aku tungguin ya gabungan kamu malam hari ini. Ada Wolfie di Instagramnya Produa FM. Kalau dia katanya tidur. Ih, bisa iya tidur terus nanti bangun-bangun kayak udah lupa aja sama masalah yang ada. Jadi bakal gak bad mood. Oke. Tidur ternyata. Ah iya, bisa sih. Cuman yang aku pikirkan adalah kalau orang dalam kondisi bad mood, apalagi ada emosinya gitu ya, apakah bisa tidur? Kok aku gak bisa? Iya, karena pasti kepikiran sih, teman berdua. Iya kan, sesuatu yang bikin kita bad mood, emosi itu pasti ada penyebabnya, ada masalahnya yang mana bisa kita pikirin gitu loh, teman berdua. Nah, di saat hal-hal kayak gitu, aku gak bisa tuh tidur. Tapi kalau Wolfie kok bisa? Iya, keren-keren. Jadi enak tuh ngerasa rasa kayak masalahnya diselesain bersama dengan mimpi, iya kak. Thank you ya Wolfie udah gabungan di cerita penutup hari malam ini. Seru deh kalau ternyata bisa menyelesaikan segala sesuatu atau menyelesaikan masalah, menyelesaikan rasa bad mood kamu tuh dengan tidur. Kayak berasa semuanya hilang, bangun-bangun kita kayak terlahir kembali aja gitu, kayak udah gak ada masalah nih, udah aman gitu ya, teman berdua. Ada kayak yang sama kayak Wolfie, atau bahkan kamu punya jawaban yang berbeda, masih ada waktu, teman berdua. Aku tungguin gabungan kamu malam hari ini, sembari aku puterin lagu-lagu yang enak, kayak yang satu ini dari Teddy Aditya, Sombar.

sekarang kayaknya mudah banget ya kalau mau buka usaha. Kok bisa? Perkembangan digital yang begitu pesat cukup membantu para pengusaha untuk ikut berkembang. Beberapa fasilitas sudah tersedia tentunya untuk memudahkan transaksi. Ada e-commerce yang memudahkan kita untuk melakukan jual-beli melalui platform online. Ada fintech yang mengatur permasalahan keuangan berbasis teknologi digital seperti pembayaran digital dan pinjaman online. Dan juga layanan digital yang bisa dilakukan secara online seperti streaming musik, video on demand, dan layanan cloud.

0: cara sambil ngerokok itu bukan cuman bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok membuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.
1: Yang nemenin hari-hari kamu supaya lebih berwarna.
2: Cucu deh.

Temamore 2, mau apapun cara yang kamu gunakan untuk mengembalikan mood kamu, semoga itu memang cara yang terbaik, cara yang ampuh, agar kamu punya mood yang selalu baik, positif, ya kan? Tidak mudah marah-marah, Temamore 2. Apalagi kalau kamu punya aktivitas yang selalu berhubungan sama orang, ketemu sama orang juga, which is kamu butuh mood yang sangat baik, ya kan? Kalau memang mood baik kamu harus selalu menjadi rutinitas setiap pagi dengan mengkonsumsi banyak makanan atau minuman, ya, tertentu bahkan makanan dan minumannya, gak apa-apa, lakuin aja selagi memang tidak terlalu berlebihan, teman berdua. Ingat, yang berlebihan itu memang tidak ada yang baik. Jadi yang standar-standar aja, yang sedang-sedang aja. Apapun itu caranya, semoga memang bisa benar-benar mengembalikan mood kamu lebih baik lagi, ya teman berdua. Seneng banget aku malam ini bisa nemenin kamu sembari curhat-curhat, cerita-cerita juga di cerita penutup hari. Tapi sayang banget udah mau jam 11 malam, teman berdua. Habis ini bakal ada lagu-lagu yang enak banget di More Music nemenin kamu dari jam 11 sampai jam 12 malam. Tentunya buat teman istirahat malam kamu, siapa tahu kamu butuh di Nina Boboin. Nah, lagu-lagu di More Music nih biasanya bisa banget bikin kamu terlelap dengan nyenyak, teman berdua, ya. Tenang aja, aku besok juga masih bakal nemenin kamu di Sepada kok, ya. Pro 2 FM juga masih bakal nemenin kamu dari pagi sampai malam hari. Jadi gak usah kemana-mana, ya. Stay tune terus di Pro 2 FM RRI Surabaya, teman terbaik kamu.

Pro 2, Guglielmo Marconi ternyata dikenal sebagai The Father of Radio karena jasanya dalam mengembangkan teknologi radio. Pada tahun 1895, ia berhasil mengirimkan pesan jarak jauh menggunakan kode Morse lewat gelombang radio. Penemuannya

Momen yang ditunggu akhirnya datang. Piala Dunia 2026 siap jadi pusat perhatian dunia. Dan kamu bisa ikut ngerasain secara langsung di Pro 2 RRI Surabaya. Bukan cuma update skor, tapi cerita seru di balik pertandingan, strategi tim, sampai drama di lapangan. Semua dibahas lengkap dengan obrolan yang seru dan nggak ngebosenin. Ikuti serunya Piala Dunia dengan cara yang lebih hidup. Nggak cuma dengerin, tapi juga ikut nimbrung di dalamnya. Kamu bisa share opini dengan tim jagoan kamu, sampai tebak skor dengan gaya kamu sendiri secara langsung. Bareng Pro 2 RRI Surabaya. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Teman Pro 2, sudah tahu belum budaya menyapa di Korea Selatan sedikit berbeda dengan negara kita? Dalam kesehariannya, membungkuk merupakan ungkapan untuk menyampaikan salam, rasa hormat, dan permohonan maaf. Semakin dalam membungkuk, semakin besar rasa hormat atau penyesalan yang ingin disampaikan. Sedangkan, lambaikan tangan lebih umum untuk menyapa orang yang sederajat atau lebih muda.

Espresso, ngobrole arek Surabaya. Ngajak kamu buat ngobrolin hal-hal yang lagi rame di Surabaya. Setiap hari Rabu, jam 5 sore sampai jam 7 malam, bisa kamu dengerin di FM 95,2 dan aplikasi RRI Digital. Espresso, ngobrole arek Surabaya.

Dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Surabaya Program 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam pada hari Jumat tanggal 3 Juli 2026. Melalui frekuensi FM 95,2 MHz, kami ucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2. Inilah Radio Republik Indonesia Program 2 Surabaya mengudara pada frekuensi FM 95,2 MHz kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini, hari Sabtu tanggal 4 Juli tahun 2026. Dari Jalan Pemuda 82 hingga 90 Surabaya, kami ucapkan selamat pagi. Tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

0: terbaik kamu.
1: Pro2FM
2: 95,2 Pro2FM dari Surabaya, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro2. Sering banget Pro2FM akhirnya balik lagi di pagi ini, tentunya sampai malam nanti, nemenin kamu dengan lagu-lagu yang asik juga, dan juga tentunya program-program yang udah kita siapin spesial buat kamu ada sepada. Selamat pagi teman Pro2, santai siang, sore ceria, dan jaga malam. Nanti di sepada bakal ada aku Dewi Anora yang nemenin kamu sampai jam 10 pagi. Iya, jadi gak usah kemana-mana, stay tune terus di Pro2FM pokoknya. Pagi ini juga aku kasih lagu-lagu yang asik dulu di More Music, tentunya teman Pro2 sampai jam 6 pagi nanti, untuk nemenin pagi kamu yang mungkin udah mau siap-siap untuk olahraga atau bahkan beraktivitas yang lainnya teman Pro2 ya. Makanya gak usah kemana-mana, kita dengerin More Music di Pro2FM dari Surabaya, teman terbaik kamu.

Teman Perdua, tahu nggak sih kalau tanggal 27 Juni ini diperingati sebagai Hari UMKM Internasional? PBB bilang UMKM itu kunci buat ekonomi dunia loh. Mulai dari warung depan rumah, sampai brand lokal. Semua punya potensi go internasional. Jadi dukung UMKM sama dengan dukung mimpi anak bangsa. Yuk beli produk lokal, biar UMKM kita mendunia.

0: tuh lagi pegang uang banyak, tapi bingung mau investasi apa ya.
1: Lagi banyak duit.
0: Enggak juga sih, soalnya lagi dapat bonusan aja.
2: Kalau dapat bonusan sih, kalau kataku ya, mending kamu beliin emas deh.
0: Oh iya juga ya, emas ya, boleh juga tuh.
2: Nah iya benar, emas. Investasi itu nggak cuma emas, tapi bisa saham, obligasi, deposito, properti, atau cryptocurrency, atau bisa disebut mata uang digital. Atau kamu bisa beli rumah ya, karena nilainya itu selalu naik. Nah, jadi nggak

0: Teman Produa, pernah gak sih kamu dengar istilah rip current? Rip current ini adalah arus kuat dari laut yang bergerak menjauh dari pantai. Kuatnya arus bahkan disebut-sebut bisa menyapu perenang terkuat sekalipun ke laut loh. Arus balik terbentuk saat gelombang pecah di dekat garis pantai, lalu menumpuk air di antara gelombang pecah dan pantai. Salah satu cara air kembali ke laut adalah membentuk arus balik, aliran air sempit yang bergerak cepat menjauh dari pantai. Nah, cara terbaik untuk bertahan hidup dari rip current adalah jangan mencoba bergerak langsung ke arah pantai ya. Sebaliknya, bergeraklah menyamping melintasi arus deras. Nah, stay safe ya teman Pro 2.
1: Mau kemana? Sini aja. Ini loh, ada lagu-lagu super enak di More Music. Yeah!

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Teman Pro2, kamu pernah gak sih ngerasa jalani hari yang berat dan suram? Sampai rasanya mau cerita ke orang lain, tapi gak tahu gimana cara ngetarainya. Lagu Zombie by Day 6 ini mungkin bakal relate buat kamu yang pernah ngerasain hal yang sama. Liriknya yang jujur tentang rutinitas monoton, tentang zombie yang cuma bisa nunggu hari tanpa harapan. Tapi, di balik liriknya yang melankolis itu, Day 6 bukan mau bikin pendengar sedih kok. Sebaliknya, mereka ingin memberikan rasa nyaman dan pengakuan bahwa perasaan itu valid. Seolah bilang, gak apa-apa kok ngerasain hal kayak gitu. Kamu gak sendirian. Semoga lagu ini bisa bikin kamu nemuin lagi arti setiap langkah dalam kehidupanmu ya.

0: secepatnya info Pro 2. Let's go.
1: Pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat, saatnya info Pro 2 bersama saya Dewi Anora. Teman Pro 2, terdapat hampir 9.000 kematian akibat gelombang panas hebat yang melanda Prancis dalam periode 22 Juni dan 28 Juni 2026. Data tersebut dicatat secara digital oleh Institut Statistik dan Studi Ekonomi Nasional atau INSEE pada Jumat 3 Juli 2026. Jumlah hampir 9.000 tersebut tercatat setelah ada tambahan 2.025 orang meninggal pada penghujung Juni 2026. Peningkatan itu bertepatan dengan puncak gelombang panas besar yang mempengaruhi sebagian besar negara. Stephanie Rees, Menteri Kesehatan Prancis, mengatakan bahwa jumlah tersebut masih bersifat sementara karena sertifikat kematian elektronik tidak mencakup semua kematian yang tercatat di Prancis. Kementerian Komunikasi dan Digital Kemkomdigi menegaskan registrasi kartu SIM perdana wajib menggunakan metode verifikasi data biometrik dengan teknologi pengenalan wajah. Tidak boleh lagi menggunakan nomor induk kependudukan atau NIK. Edwin Abdullah, Direktur Jenderal Ekosistem Kemkomdigi, mengatakan pemerintah menerapkan ketentuan tersebut untuk memastikan registrasi nomor seluler tidak bisa menggunakan identitas orang lain. Ia mengatakan bahwa Kemenkomdigi telah menyampaikan surat kepada seluruh penyelenggara jaringan bergerak seluler untuk segera menghentikan seluruh proses aktivasi nomor pelanggan baru menggunakan mekanisme validasi berbasis NIK dan nomor kartu keluarga. Informasi terakhir teman Pro 2, Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP memfasilitasi ekspor perdana hasil perikanan nelayan Maluku ke Thailand berupa 11 ton tuna loin beku senilai lebih dari 1 miliar rupiah. Hal ini sebagai bagian dari upaya memperluas negara tujuan ekspor produk perikanan Indonesia. Pelaksanaan tugas Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Perikanan, Badan Mutu KKP, Is Hartini, mengatakan ekspor perdana tersebut dilakukan melalui Pelabuhan Yosudarso Ambon, Maluku pada Kamis kemarin. Ia menjelaskan produk perikanan yang diekspor ke Thailand telah memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan internasional melalui Sertifikat Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan atau SMKHP yang diterbitkan oleh KKP. Sertifikat tersebut telah diakui oleh Kodex Alimentarius, organisasi internasional yang menetapkan standar mutu dan keamanan pangan, sehingga menjadi jaminan bahwa produk perikanan Indonesia aman dikonsumsi dan memenuhi persyaratan negara tujuan. Demikian info Pro 2 bersama saya, Dewi Anora.
0: Barusan kamu sudah dengerin info Pro 2.

0: kamu dengerin
1: Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Bikin pagi kamu makin seru. Selamat pagi teman Pro 2. Spada. Kamu bareng aku lagi, Dewi Anora tentunya bakal menemani kamu di Spada sampai jam 10 pagi nanti teman Pro 2. Iya, edisi hari Sabtu 4 Juli 2026 ya kan. Adakah yang hari ini ternyata feel free alias gak ada kegiatan apa-apa teman Pro 2? Aduh, congrats deh. Bisa santai-santai ya kan. Tapi tenang aja, maupun kamu ada aktivitas atau enggak, aku bakal tetap nemenin kamu dengan lagu-lagu yang asik, juga informasi-informasi menarik buat kamu tentunya di pagi hari ini teman Pro 2 ya. Ayo bangun, mumpung masih pagi, masih bisa untuk olahraga, stretching-stretching tipis ya, sembari dengerin lagu-lagu favorit kamu. Mengawali jumpa pagi kita di Spada, ada JKT48 dengan Saatnya Kesempatan.

0: Serius deh, Sah. Kamu harus lihat thread ini. Di luar negeri itu orang-orangnya udah self-centered banget. Nggak peduli satu sama lain. Ngeri ya?
1: Iya, ngeri, Ram. Tapi kamu sadar nggak sih? Di Surabaya, kita juga udah mulai kayak gitu.
0: Ah, nggak mungkin. Surabaya kan terkenal guyub, terkenal wani, gotong royong gitu. Kita beda lah.
1: Tadi pagi, aku lewat depan rumah kamu. Ada Pak RT sama beberapa warga di depan pagar rumah Bu Sri, tetangga persis sebelah kamu. Kamu tahu ada apa?
0: Hah, Bu Sri? Yang jualan nasi uduk itu? Nggak tahu. Aku tadi buru-buru berangkat sih. Pakai earphone juga, jadi nggak dengar apa-apa.
1: Bu Sri itu pingsan di dapur 2 hari, Ram. Nggak ada yang tahu sampai bau masakannya yang gosong kecium sama warga. Kamu yang tembok kamarnya nempel langsung sama dapur beliau, masa kamu nggak denger sih suara jatuh atau apa gitu? Rama, Surabaya itu besar karena pagar mangkok. Orang tua kita dulu bilang, pagar terbaik itu bukan tembok setinggi 2 meter, tapi mangkok berisi makanan yang kita kasih ke tetangga. Itu cara kita saling jaga. Kalau sinyal 5G kamu kenceng, tapi sinyal kepedulian kamu ke tetangga mati, apa bedanya kita sama robot? Kemajuan zaman boleh mengubah rupa kota, namun jangan biarkan itu mengikis hati kita.
2: Hah? Masa sih beritanya kayak gitu?
3: Hah? Berita apa sih?
2: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
3: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
2: Ini yang biasanya kita buka.
3: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
2: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.
4: Are Surabaya karo Pro 2 FM kepacut es. Rumah no

tadi pagi kok lagu ini muter terus ya di kepala. Padahal gak lagi dengerin musik. Teman Pro 2, fenomena ini namanya earworm atau istilah kerennya involuntary musical imagery. Faktanya 98% orang di dunia ini pasti pernah ngalamin hal kayak gini. Otak kita itu suka banget sama pola. Jadi kalau ada lagu yang catchy dan punya nada berulang, otak bakal ngunci lagu itu di memori jangka pendek. Cara ngatasinnya? Coba deh, punya permen karet atau dengerin lagu itu sampai selesai biar otak ngerasa tugasnya udah tuntas. Teman Pro 2, jangan sampai galau gara-gara lagu nyangkut ya.

0: Pagi-pagi udah halu. Asikin aja dengan hanya satu lagu di Pro 2.
1: Halo, hanya satu lagu di Pro 2 FM dari Surabaya, teman Pro 2. Ya, pagi ini ada musisi siapa sih yang bakal menemani kamu di halu, yang akan membuat kamu sedikit pusing untuk memilih lagunya, teman Pro 2. Nggak yang berat-berat kok, yang asik-asik aja, yang mungkin kamu juga suka banget sama lagu-lagunya, teman Pro 2. Yes, pagi ini ada Rimar di halu, teman Pro 2. Ya, 3 pilihan lagu dari Rimar. Ada Biasa-Biasa Saja, Sebatas Bayangmu, Waktu dan Perhatian. Mana nih yang paling favorit dari lagu-lagunya Rimar ini, teman Pro 2? Kalau kamu suka salah satunya, langsung aja kamu vote lewat WhatsApp, bisa kok 081-98-952. Atau di Instagram aku udah bikin polling ya, tinggal klik atau pilih aja mana lagu favorit kamu dari Rimar di @pro2 RRISBY, juga aplikasi RRI Digit. Nanti di jam 8 seperti biasa, teman Pro 2 pasti bakal aku spill mana lagu yang paling banyak kamu vote di halu. Hanya satu lagu. Ring-a-ding.

0: menys Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi,
1: encara Messi. Udah siap ngerasain hype Piala Dunia 2026? Buat kamu pecinta sepak bola, ini bukan sekedar pertandingan. Ini soal gengsi, emosi, dan momen yang gak bakal keulang dua kali. Dan semua itu bisa kamu rasain langsung bareng Pro 2 RRI Surabaya. Dari obrolan seru, prediksi berani, sampai analisis tajam, kita kupas tuntas setiap laga yang lagi panas-panasnya. Tim favorit kamu lagi tanding, pemain idola kamu lagi bersinar, atau punya prediksi skor yang pede banget? Langsung aja gabung di 95,2 FM Pro 2 RRI Surabaya. Karena di sini suara kamu ikut jadi bagian dari pertandingan. Jangan cuma update skor, rasain atmosfernya dan hidupin semangatnya. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

0: kita sudah menikah, aku akan menjadikan dunia ini indah buat kamu.
1: Bener ya, Shay?
2: Iya. Apa sih yang enggak buat kamu? Yuk, jalan.
1: Sayang, bentar ya. Aku buang sampah ini dulu.
2: Ya, udah. Biarin aja.
0: Biasanya juga dibiarin gitu aja kok. Enggak apa-apa.
1: Sayang, katanya kamu mau bikin dunia jadi indah buat aku. Ini buang sampah aja kamu enggak mau. Gimana dunia mau indah kalau ketutupan sampah?
0: Jangan marah-marah dong, sayang.
3: Are Surabaya karo Pro 2 FM kepacut es.

Berkaca-kaca dari Vanessa Z, teman Radio Agung puterin untuk kamu pagi hari ini. Lagi berkaca-kaca dan cantik akhirnya ngaca terus-terusan. Ada yang kayak gitu gak sih? Cewek biasanya ya kan, ngerasa outfitnya oke, makeupnya pas gitu, langsung dikit-dikit ngaca, dikit-dikit selfie, dikit-dikit posting. Ngerasa paling cantik memang. Harus dong, harus percaya diri ya, walaupun mungkin banyak orang yang lihat aneh, gak pantas, gak cocok gitu. Ya whatever lah, gak usah digubris ya. Yang penting kamu percaya diri, kamu suka sama apa yang kamu lakuin, teman pro 2. Tapi jangan sampai kelewatan batas juga ya. Kelewatan batas tuh biasanya adalah kayak ngerugiin orang mungkin, terlalu over pede juga, yang sampai akhirnya mengganggu kenyamanan orang-orang di sekitar. Itu juga jangan, teman pro 2. Buat diri sendiri aja gitu loh. Pagi ini ya, bukan main, cuacanya cukup sejuk, masih terasa dingin banget ya. Jadi kalau kamu pagi ini ternyata masih selimutan, wih seneng banget. Aku update dulu gimana perolehan Argentina melawan Tanjung Verde. Dan pertandingan masih berlangsung ya. Ini udah masuk di menit ke-85, teman pro 2. Skornya 1 sama untuk saat ini. Tadi ada Australia melawan Mesir, 1 sama juga, teman pro 2, di kesempatan hari ini ya, tadi dini hari begitu. Tenang aja, nanti pukul 8 lebih 30 menit ada Kolombia melawan Ghana, teman pro 2. Siapa yang kira-kira akan menjadi poin paling banyak gitu ya, antara Kolombia dan Ghana. Siapa yang akan mencetak gol lebih banyak juga, kamu tunggu aja update-nya. Nanti aku juga bisa update buat kamu ya, teman pro 2. Saat ini masih berlangsung ada Argentina melawan Tanjung Verde, 1 sama ya, udah di menit ke-86. Ini adalah detik-detik menegangkan kalau masih 1 sama nih, teman pro 2 ya. Argentina atau Tanjung Verde nih, favorit kamu, tim kamu, teman pro 2. Dukung, kasih doa ya kan, supaya bisa nambah poin ataupun nambah skor lagi di pertandingan pagi ini. We'll be right back.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Teman Pro 2, tahu nggak apa itu mukbang? Kata mukbang sebenarnya berasal dari gabungan kata dari bahasa Korea yaitu mokda, yang berarti makan, dan bangsong yang berarti siaran. Biasanya mukbang dilakukan secara siaran langsung, di mana sang penyiar menyantap makanan dalam porsi besar sambil berinteraksi dengan para penonton. Tapi teman Pro 2, sebenarnya kalau kamu makan dengan porsi normal secara live di akun media sosial kamu, itu sudah bisa disebut sebagai mukbang loh.
2: Pagi-pagi kayak gini, paling enak dengerin 95,2 Pro 2 FM ditemani